Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik manusia, teladan bagi kita, pemimpin, petunjuk sekaligus juga pemberi contoh kesempurnaan, serta kepada keluarga dan para sahabat beliau yang mulia. Tentu kita sebagai umatnya berharap senantiasa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Saya Dhani Wahab bersama Koko Pramudia kembali menyapa Soeib Karib melalui Akhbar At-Taqwa untuk edisi hari ini Selasa 8 September 2026 bertepatan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Tentunya kami akan bersamai Soeib Karib untuk hadir menyajikan ragam informasi terkait dengan isu-isu aktual, dinamika perkembangan yang terjadi di tengah-tengah kita menjadi headline di berbagai media. Soeib Karib juga bisa ikut merespon dengan memberikan tanggapan dan pendapat melalui layanan WA di 0895413168. Kami mendoakan Soeib Karib selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dimudahkan segala urusan dan usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang masih diuji kesabaran dengan sakit, kami doakan segera diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali sehat walafiat dan bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasa. Sepanjang acara ini berlangsung, kami mengajak serta Soeib Karib untuk berbagi info arus lalu lintas, info agenda kegiatan, info peristiwa dan kejadian di sekitar lingkungan Soeib Karib ataupun saran masukan terkait fasilitas dan layanan publik. Manfaatkan layanan pendengar di 0895413168. Salah satu yang senantiasa kita rindukan adalah bagaimana hadir ketenangan hati dalam diri kita. Ini satu nikmat yang tentu saja diharapkan setiap orang. Ketenangan hati bisa dicapai melalui berbagai cara yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan melalui teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam menekankan pentingnya memiliki hati yang bersih, yang tenang, yang damai. Karena hati yang tenang akan memudahkan kita untuk bersyukur, bersabar, beribadah dengan khusyuk. Lantas bagaimana cara mendapatkan hati yang tenang itu? Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak zikir, yakni mengingat dan menyebut nama Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Zikir dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, seperti membaca tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, dan takbir Allahu Akbar. Zikir tidak hanya membuat hati lebih tenang, tetapi juga membawa keberkahan dalam kehidupan. Karena dengan mengingat Allah, kita akan merasa dekat dengannya dan senantiasa merasa dilindungi, yang bisa jadi mengurangi rasa cemas dan gelisah yang setiap saat menghantui kita.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.

0: oleh para ulama, oleh para mujtahid, mujtahidin tentang batalnya wudu seseorang, apakah dia laki-laki perempuan bersentuhan dan lain jenis, itu memang ada beberapa apa itu persyaratannya. Selain tadi mahram, juga kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, mazhab kita, pertama dilihat tadi saya katakan mahram dulu. Kalau memang dia mahram yang haram kita kawin, ada nafsu syahwat atau tidak, itu tidak batal. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi ada mazhab lain yang dilihat bukan mahram dan ghairu mahramnya. Ada enggak unsur syahwatnya?
1: Iya.
0: Kalau ada unsur syahwatnya, maka batal.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Kita update info arus lalu lintas pagi hari ini yang terpantau di sejumlah ruas. Semoga bisa menjadi perhatian bagi kita semua. Di antaranya untuk ruas tol Soroja, Soreang, Kutawaringin, Margasi, Pasir Koja lancar di kedua arah. Menuju Jakarta dan Cilenyi juga terpantau lancar. Beralih ke ruas berikutnya, tol Jakarta-Tangerang terpantau padat sejak di pintu Tangerang. Ada beberapa truk yang mengalami gangguan. Situasi lalu lintas di KM 1100 antara Brigip, Sawangan lancar dan Sawangan Fatmawati Antasari padat. Tol Jor lancar, hati-hati dalam berkendara dan jaga jarak aman antar kendaraan. Cuaca dilaporkan cerah. Dari Semkom Desari, infonya diteruskan untuk Soeb Karib. Semoga bisa membantu. Informasi lalu lintas untuk Wiyoto Wiono, Cawang Pramuka, Ancol Pluit lancar di kedua arah, cuaca cerah, jaga jarak aman. Itu untuk Wiyoto Wiono. Kemudian Jagorawi, Cimanggis KM 17200, Cipayung KM 8800, diberlakukan lajur kontraflow sebelah kanan, harap tertib di antrean. Kecelakaan di Jagorawi terpantau di Dukuh KM 7 arah Bogor melibatkan kendaraan truk di lajur kiri dan sedang ditangani oleh petugas. Kemudian ini laporan yang sama juga disampaikan oleh Pak Budi, tabrakan beruntun depan Rumah Sakit UKI Jakarta Timur. Harap berhati-hati, selalu waspada. Terima kasih Pak Budi untuk info yang sudah disampaikan. Dan untuk ruas tol Taman Mini KM 26 28, KN 6 sampai dengan 98 arah Jakarta terjadi kepadatan dampak penanganan kecelakaan di tol 70 KM 70500. Ini kiranya juga bisa menjadi perhatian bagi Soeb Karib At-Taqwa. Agenda kegiatan yang akan berlangsung pada hari ini diantaranya adalah ini Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali akan menggelar acara Wisuda Sarjana ke-26 dan Wisuda Magister ke-1 dalam sidang senat terbuka yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Selasa 8 September pukul 7.30 sampai dengan 12.30 di Aula Haji Rusmin Islamic Center Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Jadi agenda kegiatan diteruskan dari Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali Bekasi yang hari ini akan menggelar sidang senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana ke-26 dan wisuda magister ke-1 akan berlangsung pada Selasa 8 September hari ini mulai pukul 7.30 pagi bertempat di Aula Haji Rusmin Islamic Center Bekasi. Tentu kami keluarga besar Radio At-Taqwa mengucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan, baik yang akan diwisuda untuk jenjang sarjana maupun magister, ya. Dan untuk jenjang magister ini adalah wisuda angkatan pertama dalam sidang senat terbuka. Semoga para wisudawan benar-benar bisa mengamalkan ilmu yang telah diraihnya, memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Ya, dalam rangka tentu yang pertama mengamalkan ilmunya, yang tidak kalah penting adalah bagaimana ikut memberdayakan masyarakat, baik yang ada di lingkungan sekitar maupun masyarakat-masyarakat yang membutuhkan dimanapun berada. Kita update info yang menjadi headline di berbagai media, penjelasan terkait dengan erupsi 4 gunung bersamaan, ya. Ini ada penjelasan dari Badan Geologi dan Ahli terkait dengan aktivitas vulkanik sejumlah gunung api di Indonesia yang mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Beberapa gunung api tercatat mengalami erupsi dalam rentang waktu yang bersamaan. Hari Ahad 6 September, sejumlah gunung api dilaporkan erupsi di antaranya Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur, serta Gunung Ibu di Maluku Utara. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui akun Instagramnya menjelaskan bahwa erupsi gunung api yang bersamaan bukan hal yang aneh. Dalam unggahannya, Badan Geologi menjelaskan bahwa Indonesia berada di cincin api Pasifik, memiliki banyak gunung api aktif, Dan Badan Geologi kemudian menjelaskan bahwa setiap gunung api di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda. Erupsi merupakan aktivitas rutin dari gunung api, namun erupsi tidak selalu dalam skala yang besar. Badan Geologi menjelaskan yang terpenting diperhatikan adalah apakah aktivitas gunung api berubah signifikan dari pola normal sebelumnya. Dan ahli gempa dari Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Daryono, mengatakan bahwa fenomena erupsi simultan pada sejumlah gunung api tersebut merupakan manifestasi dari dinamika tektonik global di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Daryono menjelaskan, Indonesia berada di zona konvergensi tektonik yang kompleks dan wilayah ini menjadi tempat bertemunya dan menajamnya sejumlah lempeng bumi termasuk lempeng Indo-Australia, Pasifik dan Filipina di bawah lempeng Eurasia. Meski keempat gunung api ini menunjukkan peningkatan aktivitas dalam waktu yang relatif berdekatan, kondisi ini tidak berarti bahwa erupsi satu gunung memicu erupsi gunung lainnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim?
1: Hmm.
0: Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri iya, gitu enak.
1: Rasain enak. Waktu belum minum obat biasa, apalagi asam urat tuh kalau mamanya mamanya sholat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak menangis rasanya di sini membandel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum biasa selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah dianakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa ada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, diecer?
1: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4 ya, bulan.
1: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
1: Nah, itu memang agak lama.
0: Uh-huh.
1: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
1: ya,
0: waktu gitu, Pak.
1: Waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
1: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
1: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
1: udah enak, udah mau sembuh gitu.
0: 2 bulan
1: ya. Taruh 80% dah.
0: 80% ya, Pak, ya. Iya. Makasih banyak, Pak, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Sohib karib ataqwa rahimakumullah. Apa kemudian yang dimaksud dengan hati yang lapang, gitu kan, jiwa yang terbuka? Di mana Imam Nawawi menjelaskan alam nasyrah lakas sodrak dengan kalimat alam nuwasi'un qalbaka linubuwah, bahwa hati Rasulullah dilapangkan, diluaskan untuk menerima sebuah beban kenabian. Kita tahu bersama, kadang kita ngurusin 1-2 orang saja kebawa baperannya, apalagi ngurusin ratusan orang, masih puluhan orang saja, berbagai macam orang yang ada di bawahnya. Seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya 1000-2000 orang, tidak hanya satu kelompok, satu golongan, tapi rahmatan lil alamin, seluruh alam. Maka mungkin bisa dipastikan kalau bukan karena anugerah yang Allah berikan berupa kelapangan hati, kelapangan jiwa, nah, tentunya mungkin kita bisa membayangkan gak akan mampu menghadapi banyaknya berbagai macam orang-orang yang ada di bawahnya, baik yang suka, yang gak suka, dan seterusnya. Oleh karena itu, kelapangan hati untuk mengemban beban sebuah kenabian itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
4: Dari At-Taqwa, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Golkar, Sudeson Tandra, menjamin penerapan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak akan menjadi celah penyalahgunaan wewenang atau abuse of power oleh aparat penegak hukum. Sudeson mengatakan masyarakat memang jangan mempersamakan institusi kita dengan Amerika. Kita harus benar-benar mencegah adanya aparat penegak hukum yang jahat. Sudesan memastikan akan mencegah aparat yang berbuat jahat terhadap warga negara. Sudesan memaparkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, Komisi 3 DPR tengah merumuskan pengamanan prosedural yang ketat dalam draft RUU perampasan aset. Menurutnya, salah satu syarat mutlak yang didorong oleh DPR adalah kewajiban aparat untuk melibatkan lembaga peradilan sebelum melakukan tindakan penyitaan dan perampasan. Kita benar-benar mengatur secara prosedur. Kita sekarang sudah mengatakan bahwa segala tindakan aparat penegak hukum harus melalui izin pengadilan. MK ini sedesen menilai dengan adanya mekanisme perizinan pengadilan tersebut, maka proses perampasan aset akan berjalan jauh lebih transparan. Karena dari itu, sedesen meminta masyarakat tidak khawatir terhadap pembahasan RUU perampasan aset. Regulasi ini murni ditujukan untuk menyasar pelaku kejahatan terorganisasi. Kekhawatiran bahwa undang-undang ini akan dipakai sebagai alat penekan bagi mereka yang kritis, kaum oposisi dan masyarakat. Nah, masyarakat tidak usah khawatir karena kita terus terang menyasar kejahatan-kejahatan terorganisir. Disampaikan bahwa perampasan aset akan diberlakukan secara tegas kepada para pihak atau korporasi yang terbukti secara sengaja dan terorganisasi melakukan kejahatan finansial untuk merugikan negara. Yang kita kejar di bidang pajak itu misalnya transfer pricing, penghindaran pajak, pembukuan ganda dan sebagainya, itu sudah tindak pidana murni. Dan itu yang akan kita kejar, kita pidanakan, kita rampas karena dia sudah mengambil kekayaan negara, sehingga sekali lagi masyarakat tidak usah khawatir. Itulah yang disampaikan oleh Sudeson terkait dengan jaminan bahwa undang-undang perampasan aset, dan itu yang akan kita kejar, kita pidanakan, kita rampas karena dia sudah mengambil kekayaan negara, sehingga sekali lagi masyarakat tidak usah khawatir. Itulah yang disampaikan oleh Sudeson.

adanya rancangan undang-undang perampasan aset, banyak warga masyarakat yang berkepentingan agar segera disahkan, tentu dengan substansi undang-undang perampasan aset sesuai dengan harapan publik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah

0: berapa ya?
1: Ya 6 lebih dah.
0: 60 lebih kok enggak. Tapi kelihatan masih
1: gagah.
0: Masih gagah kok ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
0: Jadi engkong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa. Pakai Norali. Dia dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
0: Dari kapan kong dengerin Radio Atakwa kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
0: Obat apa tuh kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya bio HSA apa tuh?
0: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
0: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
0: Griming-griming.
1: Di mana tuh
0: griming-griming?
1: Di awak.
0: Oh, rasanya griming-griming
1: iya, gitu. Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
0: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
0: Iya.
1: Jadi kerasanya iya nih kerasanya ini mendingan gitu.
0: Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Berubah. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang? Bulan sebelumnya pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
0: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
0: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu satu botol itu?
1: Yang
0: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
1: Kurang lebih sebulan
0: gitu.
1: Iya. Nah, itu hasilnya enak
0: gitu.
1: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu beli anu bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
0: Oh, gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
0: Kata tetangga.
1: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Beli itu ntar kita anu.
0: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, buktiannya.
0: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
0: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
0: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Salam sama keluarga besar semua orang Muara Gembong di sana,
1: Pak ya. Iya, pasti.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau kita lihat orang terkena musibah, ada nggak perasaan kita bahwa sebagian musibah kita disikot musibah? Enggak ada, enggak ada. Padahal dunia ini darul balwah ini, itu bala menimpa kita semua. Kalau ada orang yang terkena bala, kita apa saja, kita harus buru-buru bantu, nolong. Nah, artinya bala yang bakal kita dipikul oleh kan untuk. Oleh karena itu, maka kalau orang yang terkena bala, kita nggak boleh kita ejek, kita hina, tolong. Kalau ente ejek, ketimban, bukan tenang. Jangan ejek, buru-buru bantu. Kita jalan ketemu orang penyakit apa, yang pincang, yang lepra, ambil duit. Insya Allah ente selamat daripada apa. Lihat orang miskin, susah, buru-buru. Insya Allah kita dijaga betul daripada bahaya apa itu, miskin nih. Jadi fadilatnya begitu besar, sedekah faedahnya pun begitu besar.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa ramah berbudaya. Saya ingin menjumpai Soeb Karib yang sudah bergabung melalui layanan WA di 0895413168. Salah satu yang menjadi perhatian terkait dengan agenda kegiatan yang akan berlangsung di hari Rabu besok ini, ada kegiatan sholat istiqo bersama ya. Kemarau panjang sedang terjadi di beberapa wilayah

yang mengalami kekeringan ditambah dengan adanya bertaburan abu vulkanik yang sangat membahayakan kesehatan. Kini saatnya kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera menurunkan salah satu rahmatnya yaitu hujan, upaya yang bisa kita lakukan dengan melaksanakan sholat istiqo. Akan digelar sholat istiqo pada hari Rabu 9 September 2026 dengan khotib Ustadz Ismail M. Ibrahim MPD, kemudian dilanjutkan dengan seminar dan dialog dengan tema ini berkenaan dengan kewaspadaan terhadap LGBT. Narasumber Dr. Reno Yovial, praktisi kesehatan, dan Fadlin NR, motivator dan da'i, akan berlangsung di Pondok Pesantren Asuryaniyah, Jalan Gondang RT3 RW4, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Acara ini diselenggarakan oleh Gerakan Nasional Anti Penyimpangan Seksual atau GENAP, ya, yang Bekasi, wilayah Bekasi Raya, dan mengundang para santri tamu undangan untuk bersama-sama hadir dalam acara tersebut. Masih berkaitan dengan kewaspadaan kita terhadap praktek-praktek LGBT di wilayah Bekasi Raya, ya. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi ini juga akan menggelar undangan terkait dengan upaya untuk maraknya informasi dan indikasi penyimpangan seksual, ya, yang sehubungan dengan maraknya informasi dan indikasi adanya kegiatan yang mengandung unsur lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT di Kabupaten Bekasi. Maka merujuk pada fatwa MUI nomor 57 tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi ini mengundang sejumlah tokoh-tokoh ormas Islam pada hari Rabu tanggal 9 September pukul 12.30 di kantor MUI Kabupaten Bekasi untuk mengikuti acara dialog, ya, sekaligus memperbincangkan mengenai langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam rangka merespon indikasi adanya kegiatan yang mengandung unsur lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT di Kabupaten Bekasi. Undangan dikirimkan kepada Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bekasi, Ketua Pimpinan Daerah Persis Kabupaten Bekasi, Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bekasi, Pimpinan Daerah Syarikat Islam Kabupaten Bekasi, Pimpinan Daerah Al-Irsad Kabupaten Bekasi, Pimpinan Daerah Matla'ul Anwar, ya, Persatuan Umat Islam PUI, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Dewan Dakwah Bekasi, Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bekasi, kemudian PD Aisyah, PC Muslimat NU, PD Pesistri, Ikamat, Rusdatul Ummah, kemudian BKMT, FKMT, BKMM, FUIB, Gempa, kemudian Gerakan Nasional Anti Penyimpangan Seksual Bekasi Raya, IKADI, Forum Majelis Taklim, FKPP Kabupaten Bekasi, Porkami Kabupaten Bekasi, Persada Kabupaten Bekasi, Forum Persatuan Islam Kabupaten Bekasi, Jajakan Nusantara, Pukis Kabupaten Bekasi, dan Ketua WJI Kabupaten Bekasi. Itu sejumlah pimpinan ormas yang diundang untuk ikut hadir dalam acara perbincangan dan pembahasan terkait dengan indikasi maraknya kegiatan yang mengandung unsur lesbian, gay, biseksual, dan transgender di wilayah Kabupaten Bekasi. Yang lain, bagi yang ingin memberikan tambahan informasi ataupun info agenda kegiatan, kami nantikan di 089 54 13 68 13 68.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Maka di sini bapak-bapak saudara-saudara sekalian, kelemahan kita ini bahwa ilmu itu semuanya adalah ilmu Allah. Ilmu Allah. Yang sering saya katakan ilmu itu ada ilmu teknis, ada ilmu normatif. Nah ini dua-duanya ini secara lahiriah harus kita kuasai. Yang pada intinya nanti hakikatnya kembali kepada Allah.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Syahid Karib At-Taqwa, peringatan hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat pada awal September mendadak ramai menjadi perbincangan publik. Bukan sekedar merayakan usia seperempat abad, pidato sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sukses memantik perdebatan hangat di kalangan politisi Senayan. Pangkal muasalnya ada satu kalimat tajam yang ia ucapkan, kekuasaan bukanlah milik seseorang untuk selamanya dan memiliki batas waktu. Pernyataan ini langsung memancing reaksi cepat dari partai-partai lain di koalisi pemerintahan Prabowo-Subianto yang menanggapinya dengan beragam kacamata tafsir. Partai Golkar melalui Ahmad Doli Kurnia membaca gestur dan isi pidato sebagai sinyal kuat bahwa AHY sedang pasang kuda-kuda untuk maju dalam pemilihan presiden 2029. Sebaliknya Partai Gerindra melalui Sugiyat Santoso menanggapinya dengan gaya lebih santai tapi tegas. Ia meminta agar urusan elektoral ditunda karena masih lama, serta mengajak semua pihak fokus bekerja membantu rakyat di tahun kedua pemerintahan. Respon yang cukup reaktif dari para elit di dalam koalisi pemerintahan tentu menarik untuk disimak lebih dalam. Di satu sisi, ada yang melihatnya sebagai manuver politik dini yang sengaja dilempar ke ruang publik, sementara di sisi lain ada yang menganggap sekedar pengingat moral biasa. Namun jika kita mau merenung lebih jernih di luar intrik politik praktis, apa yang disampaikan AHY sebenarnya kebenaran yang sangat mendasar. Kekuasaan itu fana, ada batasnya dan tidak ada yang abadi di atas singgasana. Kesadaran akan kepanaan memperlihatkan perbedaan paling mendasar sekaligus keunikan dari sistem demokrasi yang dijalani saat ini. Bayangkan jika kita hidup di bawah sistem monarki absolut atau kerajaan zaman dulu, di mana seorang raja atau penguasa tunggal memegang kendali penuh atas segala seumur hidup tanpa gangguan. Dalam sistem itu seluruh aturan, hukum hingga kekayaan negara diatur sepenuhnya oleh titah satu orang, sementara rakyat diposisikan sebagai pihak yang wajib patuh mutlak tanpa boleh mengajukan pertanyaan. Sebaliknya demokrasi hadir sebagai perlawanan terhadap kekuasaan mutlak karena berbasis pada kedaulatan rakyat dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kekuasaan tertinggi mutlak berada di tangan demos, yakni rakyat, bukan tangan satu keluarga atau golongan penguasa tertentu. Dan salah satu ciri paling indah dari sistem ini adalah adanya pembatasan masa jabatan atau sirkulasi elit. Karena itulah maka menjadi sangat penting untuk memaknai secara panjang peradaban manusia membuktikan tanpa keraguan bahwa kekuasaan tanpa waktu hampir selalu berujung pada kesewenang-wenangan. Prinsip ini yang membuat kursi presiden hingga kepala daerah selalu diberikan batasan durasi waktu yang sangat ketat. Ada batasan 5 tahunan seperti di Indonesia, diatur secara tegas dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, dan batasan 4 tahun seperti di Amerika Serikat, berdasarkan pasal 2 seksi 1 Konstitusi Amerika dan amandemen ke-22. Jadi ketika masanya habis, apa yang kemudian menjadi kekuasaan seorang pemimpin, maka selesai juga. Dan ketika AHY mengingatkan agar hak rakyat untuk memilih tidak dihalangi, serta meminta TNI, Polri, dan ASN bersikap netral, ia sedang menyuarakan pilar-pilar penting agar kompetisi demokrasi benar-benar berjalan adil dan sehat.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: dawamul khair. Dawamul khair, terus menerus kebaikan. Ya, orang ilmunya dari dulu terus kagak kurang-kurang, itu namanya juga bini atuk juga berkah. Terus ya enggak? Atuk juga berkah, jangan ape atuk kagak ada lagi dah. Atuk ampe mati karena berkah itu kalau kagak nambah minimal bertahan. Apa yang mudawamah ya. Jadi kalau kita enggak bisa ningkat, Bu, ilmu kita minimal yang ada rawatin. Kalau enggak bisa nambah harta yang ada rawatin ya. Kalau enggak bisa ningkatin ibadah yang ada rawatin insyaallah tuh artinya berkah, nambah baik atau memelihara yang
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 13.68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, sudah jam 8 lewat 8 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih kami hadirkan beragam informasi dan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber terkait dengan isu-isu aktual yang menjadi perhatian, termasuk juga langkah-langkah yang barangkali bisa menjadi atensi bersama. Keracunan akibat kelalaian dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG bisa dijatuhi hukuman penjara maksimal 5 tahun. Pakar hukum dari Universitas Brawijaya, Priyajat Nika, menilai pasal yang pas digunakan dalam kasus ini adalah pasal 474 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang berkaitan dengan ketidaksengajaan menyebabkan luka kepada orang lain. Memang luka ringan tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari, tetapi itu sudah luka, jadi memenuhi pasal 474 ayat 1 KUHP. Kalau luka berat ya pasal 474 ayat 2, kalau mati pasal 473 ayat 3. Ini disampaikan pria sebagaimana dikutip oleh media. Dalam KUHP dijelaskan pasal ini memuat secara spesifik setiap orang dengan kealpaannya mengakibatkan orang lain luka ringan, luka berat hingga sebabkan kematian dihukum minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun penjara. Kurungan penjara 1 tahun diberlakukan apabila korban keracunan bersifat ringan seperti diare. Jika luka bersifat berat, maka pelaku bisa dikenakan pidana penjara 3 tahun. Apabila disebabkan kematian, ada kurungan 5 tahun penjara menanti. Namun pria menegaskan hukum lebih berat menanti jika keracunan ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang seharusnya tidak bisa dilalaikan. Nah, SPPG-nya bisa dipidana pemberatan karena menjalankan SPPG itu kan menjalankan mata pencarian yang menyebabkan atau profesinya menyebabkan kealpaan yang menyebabkan orang luka berat atau luka ringan atau mati, itu ancaman pidananya diperberat sepertiga. Pasal yang memberatkan adalah pasal 475 KUHP ayat 1 yang menegaskan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 474 dilakukan dalam menjalankan jabatan, mata pencarian atau profesi, maka pidananya dapat ditambah 1/3. Itulah yang menjadi perhatian untuk bagaimana terus supaya persoalan keracunan MBG ini bisa segera diatasi. Seperti diketahui bahwa sudah sering para siswa yang mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis, justru mereka mengalami keracunan massal. Yang terbaru adalah yang terjadi di Sidoarjo, di mana para santri di satu pondok pesantren juga mengalami keracunan massal. Karena itulah maka caranya bagaimana supaya persoalan keracunan massal ini tidak terus terulang. Pria menegaskan hukuman lebih berat menanti jika keracunan berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang seharusnya tidak bisa dilalaikan. Nah, SPPG-nya bisa dipidana pemberatan karena menjalankan SPPG itu kan menjalankan mata pencarian yang menyebabkan atau profesinya menyebabkan kealpaan, ya menyebabkan orang luka berat atau luka ringan atau mati, itu adalah ancaman pidananya diperberat sepertiga. Disampaikan pula bahwa pasal yang memberatkan ada di dalam pasal 475 KUHP ayat 1 yang menegaskan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 474 dilakukan dalam menjalankan jabatan, mata pencarian atau profesi, maka pidananya dapat ditambah 1/3.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Lah madek menti manusia nih sang emang umah lawang yang hilep boy kayak lawang kembu dek madek.
2: Woi siapa kue?
1: Eh beli ketengar karo suarane reang apa cicike?
2: Ai ya wis mene mancing.
1: Eh ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener
2: mancing dewek bae didorong lawangnya orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia aja maning penyakit sing cempleng-cempleng penyakit sing wis kronis gadek mari bakal nganggo bio HSA mah
2: pahit beli cik
1: wa ilaha illallah pahit ngana penyakit yang umprang pahit wis kode tua kaya konon gak buat dikben singaran pahit tak suntik lambene tantung kaya konon ku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA jamu tetes harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة.
1: Kita waktu dilahirkan dari perut ibu kita,
0: waktu dilahirkan antara hidup dan mati, kita gak bisa apa-apa. Ada gak orang yang dilahirkan ketawa? Semua pasti dilahirkan dalam keadaan, dalam keadaan pas
1: nangis ya. Betul?
0: Gak ada orang kita dilahirkan dalam keadaan nangis, nanti juga mati dalam keadaan. Kita dilahirkan gak bawa apa-apa, pasti-pasti lahirkan
1: dalam keadaan telanjang, gak bisa apa-apa, gak tahu apa-apa, gak ngerti apa-apa, gak bawa apa-apa.
0: Hidup silakan sebebas-bebasnya hidup,
1: tapi ingat ada Rokib dan Atid.
2: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
3: Berbudaya Koko Pramudia dan Zadani Wahab masih menemani Anda dalam Akhbar At-Taqwa. Dan masih kita teruskan kaitannya dengan apa yang sekarang ini menjadi perhatian publik ya. Partai-partai politik namanya sudah mulai menyusun rencana menyongsong pemilu 2029. Salah satunya adalah pemilu presiden. Nah, sekarang ini ada semacam pernyataan dari Gerindra maupun Golkar berkenaan dengan pidato politik yang disampaikan oleh AHY pada saat memperingati hari ulang tahun Partai Demokrat ke-25. Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra menegaskan pidato Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono mengenai kekuasaan bukan milik seseorang dan ada batas waktunya tidak terkait dengan Pilpres 2029. Demokrat menegaskan pidato AHY sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan politik praktis, apalagi terkait Pilpres 2029. Hal ini disampaikan oleh Herzaki. Ia mengatakan pidato politik AHY selalu berbicara mengenai konsep besar, gagasan-gagasan, pemikiran besar, masa depan bangsa, nasib rakyat, dan kemaslahatan orang banyak. Herzaki memaparkan dalam konteks statement AHY, dirinya menyampaikan bahwa kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. AHY menurut Herzaki menyampaikan bahwa kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu. Nah, kita perlu membaca kalimat-kalimat lanjutan untuk bisa memahami konteks daripada pernyataan tersebut. Herzaki menjelaskan, AHY mengingatkan bahwa kekuasaan datang dan pergi, jabatan dan waktunya dan pemilu memiliki siklusnya. Akan tetapi menurut Herzaki, tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai. Disinilah poin utamanya. Lebih jauh Herzaki mengatakan AHY mengajak kader Demokrat untuk meresapi betul makna keberadaan Demokrat selama seperempat abad. Ia menyebut AHY meminta para kader melakukan refleksi dan introspeksi diri. Beliau menegaskan dalam kalimat lanjutnya 25 tahun pertama adalah sejarah, 25 tahun berikutnya adalah tanggung jawab kita dan kita pernah di pemerintahan, di kekuasaan dan kita pernah berada di luar kekuasaan. Dirinya berpesan kepada kadernya di pemerintahan agar menggunakan kekuasaan untuk melayani sebagaimana pesan AHY. Beliau menegaskan kepada seluruh kader Demokrat untuk jangan hanya hadir ketika kita membutuhkan suara rakyat, maka hadirlah ketika rakyat membutuhkan kerja kita. Jangan ukur perjuangan hanya dari beberapa kursi yang kita menangkan, tapi ukur juga dari berapa banyak kehidupan yang berhasil kita perbaiki. Dengan demikian, Herzaki menilai, partai-partai yang menganggap AHY sedang sibuk bersiap nyapres jelas sangatlah keliru di dalam menyikapi apa yang disampaikan oleh AHY dalam pidatonya pada saat hari ulang tahun Partai Demokrat 25 tahun. Disampaikan dalam kesempatan itu pula bahwa sangatlah keliru betul kalau kemudian statement kekuasaan ada batasnya malah diartikan Ketua Umum AHY membahas Pilpres 2029 dan malah dianggap sudah sibuk serta bersiap dirinya pres. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai pidato umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam HUT ke-25 Demokrat seolah menjadi sinyal kuat untuk maju dalam Pilpres 2029.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya'ni innal malaikah yastaghfiruna lil insani madama ala taharatin walam yahdus. Wahai Ali, sesungguhnya para malaikat yastaghfiruna lil insani, mereka senantiasa beristighfar, mohon ampun untuk manusia, yang di mana manusia tersebut madama ala taharatin walam yahdus, senantiasa manusia itu menjaga kesuciannya, menjaga kebersihannya dan tidak berhadas ia. Artinya sahib karib at-taqwa, bisa jadi mungkin kita pelihara madama ala taharatin walam yahdus, senantiasa manusia itu menjaga kesuciannya, menjaga kebersihannya dan tidak berhadas ia. Artinya sahib karib at-taqwa, bisa jadi mungkin kita

0: Pesantren At-Taqwa Ujung Harapan Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Kita lanjutkan kali ini informasi berkaitan dengan apa yang menjadi concern bersama. Ini soal minimnya mengenang lahirnya, soal bencana di negeri cincin api ya, yang masih menjadi perhatian kita bersama. Indonesia butuh anggaran kebencanaan yang ideal untuk hidup aman di negeri cincin api. Indonesia dihadapkan pada rangkaian bencana alam dalam beberapa bulan terakhir, mulai dari gempa bumi di NTT, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan hingga Sulawesi, hingga aktivitas erupsi sejumlah gunung, termasuk Gunung Anak Krakatau selama 2 hari terakhir. Rentetan bencana ini mendorong Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penambahan alokasi anggaran mitigasi bencana secara signifikan. Rencana ini disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas mengenai penanganan bencana di Istana Merdeka Jakarta. Dirinya menyadari Indonesia harus selalu siap sedia menghadapi bencana karena letak geografisnya berada di kawasan cincin api. Itu berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintahan yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menurun dibanding tahun lalu sekitar 491 miliar dari 2,01 triliun di tahun 2025. Sementara pada tahun depan, anggaran BNPB dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara diajukan sebesar 1 triliun lebih. Meski lebih tinggi, besarannya lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun pagu efektif Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tercatat 2,46 triliun pada tahun 2026. Dalam rapat terbaru dengan Komisi 5 DPR, BMKG mengungkap masih adanya kekurangan anggaran senilai 2,12 triliun untuk tahun 2027. Dan berdasar rencana strategis, anggaran yang dibutuhkan mencapai 4,649 triliun, sedangkan pagu yang ditetapkan sebesar 2,523 triliun rupiah.

0: Apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk repot.
1: Gah. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep pak, murah-murah lagi.
0: Oh gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, wae gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: Yang dimaksud dengan amarah sama dengan al-alamah, yaitu tanda. Dan yang dimaksud tentang ummah di sini adalah budak wanita yang melahirkan anak dari tuannya. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa kaum muslimin akan menguasai negeri-negeri orang kafir sehingga banyak tawanan dan akan terjadi budak-budak wanita. Nah, ini adalah salah satu tanda, salah satu alamat terjadinya hari kiamat, di mana dijelaskan bahwa seorang anak itu menjadi tuan bagi budak wanita yang melahirkannya tadi, karena kedudukannya seperti ayahnya yang merdeka. Oleh karena itu, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah bahwa kaum muslimin akan mengalahkan orang-orang musyrikin dan terjadi penaklukan dan penawanan.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: 98 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Semangat pagi Soeib Karib, masih dalam Akhbar At-Taqwa, ragam informasi kami sajikan setiap pagi untuk memberikan tambahan wawasan pengetahuan, dan kami juga ajak serta Soeib Karib untuk selalu bersama kami. Salah satu informasi yang sekarang ini menjadi perhatian kita adalah dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan sebaran abu vulkanik. Karena itu ada kebijakan penerapan PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang diterapkan di berbagai wilayah termasuk di Kota Bekasi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Syifa peserta PPL Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali Bekasi.
3: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Soeib Karib dalam acara Akhbar At-Taqwa bersama saya Syifa Nurhanifah. Syifa Nurhanifah.
2: Baik, 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Kami ajak serta Soeib Karib untuk berbagi informasi di 089-54-1368-1368. Anda bisa kirimkan melalui WA informasi agenda kegiatan ataupun saran masukan mengenai fasilitas dan layanan publik ya. Anda bisa kirimkan melalui WA, semoga informasi yang Anda sampaikan juga bisa bermanfaat dan bisa memberikan kebaikan untuk kita semua. Kali ini terkait dengan informasi berkenaan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat ya, seperti penahanan atau kaitannya dengan persiapan tadi disampaikan, persiapan pemilu ya, sekarang juga ada gambaran mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat ya. Yang terbaru ini Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Himbara untuk membuatkan rekening bagi semua warga negara. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Himpunan Bank Milik Negara Himbara menjemput bola membuatkan rekening bagi masyarakat. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut Prabowo meminta agar seluruh penduduk Indonesia memiliki rekening koran. Dan Erlangga menyampaikan nantinya proses itu akan mengacu pada data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Disampaikan bahwa nantinya berbagai program-program pemerintah akan dikirimkan ke rekening-rekening yang disiapkan untuk masyarakat tersebut. Pada saat yang sama, Erlangga menyampaikan data dari OJK, BPS, yang menyampaikan terkait dengan apa yang menjadi perhatian bersama inilah yang mestinya juga diperhatikan oleh masyarakat. Tingkat literasi keuangan juga relatif baik di atas standar OECD yang berada di angka 63%. Jadi kesiapan bagi pembayaran sistem payment, kedua gateway system sehingga menggunakan QRIS, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusi keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah dicapai.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena. Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
3: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Koko Pramudia dan saya Dani Wahab masih mendampingi Syaib Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Hadir setiap hari Senin hingga Jumat dari jam 7 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Dan salah satu agenda kegiatan yang berlangsung pada hari ini adalah Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali Bekasi akan menggelar kegiatan Wisuda Sarjana ke-26. Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali Bekasi akan menggelar Wisuda Sarjana ke-26 dan Wisuda Magister ke-1 dalam Sidang Senat Terbuka yang berlangsung hari ini Selasa 8 September 2026. Acara dimulai pukul 7.30 di Aula Haji Rusmin Islamic Center Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Jadi kami ucapkan selamat kepada para wisudawan, wisuda sarjana, dan wisuda magister yang hari ini telah menuntaskan seluruh studinya di Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali Bekasi.
4: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Masih dalam acara Akhbar At-Taqwa bersama saya Syifa Nur Hanifah. Pemerintah Kota Bekasi menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PBJ bagi siswa SD dan SMP pada Selasa hingga Rabu 8 sampai 9 September 2026. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak abu vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pemerintah mengimbau masyarakat khususnya para siswa dan kelompok rentan untuk tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan menjaga kesehatan selama adanya sebaran abu vulkanik. Kegiatan belajar mengajar pun sementara dilakukan secara daring selama kebijakan PBJ berlangsung. Sementara itu, aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dan sejumlah bandara lainnya mulai kembali beroperasi setelah kondisi abu vulkanik membaik. Namun pihak terkait tetap melakukan pemeriksaan keselamatan sebelum seluruh penerbangan berjalan normal. Demikian saya Syifa Nur Hanifah, PPL Mahasiswa 2026 Institut At-Taqwa K.H. Haji Nur Ali Bekasi.
3: Dan Soeib Karib, sampai di sini kami menemani Anda dalam Akhbar At-Taqwa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf karena yang benar hanya milik Allah dan Rasulnya. Dan yang salah tentu dari kami yang bertugas, Koko Pramudia dan saya Dani Wahab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Sifat tamak dan tak memiliki sifat qanaah. Ya, jadi sifat tamak ini akan merampas keutamaan diri dan menghalangi seseorang untuk beribadah. Ya, serta justru ia akan mendorong kepada kesulitan dalam ya hal-hal yang syubhat. Ya, sifat tamak, sifat rakus ini adalah pada hakikatnya merupakan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas dengan hidup ini, selalu ingin lebih. Ya, sehingga lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya, ia lupa dengan diri dia. Ia lupa dengan martabat ya, dan ia lupa ya, bahkan ya, ia menghalangi seseorang untuk beribadah dan justru akan mendorong ia untuk berbuat kepada hal-hal yang syubhat. Ini kan sesuatu yang apa dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat tamak, sifat rakus, semakin ia tamak semakin ia rakus, seperti kisahnya Qarun dan lain sebagainya, di mana ia tidak puas dengan harta yang ia miliki sehingga Allah tenggelamkan ia.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Aku mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu, pengen sekali saya ditegur sama ibu saya, pengen sekali saya dinasehatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih senang menerima taubat hambanya yang beriman melebihi daripada seorang laki-laki yang singgah atau istirahat di padang pasir yang luas, yang tersesat bersama kendaraannya yang membawa perbekalan. Kemudian ia letakkan kepalanya dan tertidur. Ketika dia bangun, maka kendaraannya hilang. Kemudian ia mencarinya ke sana kemari hingga merasakan lapar dan haus. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke tempatku seperti semula. Lalu dia tertidur kembali. Kemudian ia terbangun dan ternyata kendaraannya ada di dekatnya, lengkap dengan perbekalannya. Sungguh Allah lebih senang, sungguh Allah lebih gembira, lebih bahagia dengan taubat seorang hambanya yang beriman daripada orang ini yang ketika terbangun dari tidurnya ia menemukan kembali kendaraannya yang lengkap dengan perbekalannya.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
5: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali. Saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
6: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
7: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hazani khasman ikhtasamu fi rabbihim. Fallazina kafaru kutti'at lahum thiyabum min nar. Yusabu min fawqi ru'usihimul hamim. Ini kejam luar biasa siksaan Allah Sohib Karim. Fallazina kafaru kutti'at lahum thiyabum min nar. Orang-orang yang kafir, yang masih nakal saja, tidak mau taat, tidak mau bersujud kepada Allah, kutti'at lahum thiyabum min nar. Mereka disuruh pakai pakaian, sudah disiapkan pakaian dari api neraka. Pakaian dari api neraka itu gimana, Sohib Karim? Artinya badan kita akan diselimuti oleh api. Sebuah perumpamaan yang berarti gampangnya dengan bahasa.

0: dosa kita. Kalau kita masih nakal kepada Allah, masih kafir, kita bakal dibakar. Kita kalau ngelihat maling dibakar ya Soib Karib, itu berasanya bagaimana itu? Ini kita dibakar. Yusobu min fauqi ru'usihimul hamim. Udah begitu disiramkan dari atas kepala mereka itu, yang orang-orang kafir itu, air yang mendidih. Kejam luar biasa ini Soib Karib. Jelas tertulis dalam kitab undang-undang hukum Allah bahwa siapa manusia yang masih nakal, tidak mau taat, tidak mau sujud, kafir, disiram palanya pakai air mendidih. Al-Quran Soib Karib yang bicara, Al-Quran yang kebenarannya harus kita yakini sepenuhnya sebagai bagian dari iman kita kepada Allah.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Foto itu memang yang dilarang adalah foto Nabi ya. Karena tidak ada di zaman Rasul foto itu. Meskipun orang mampu bisa melihat bagaimana gambaran wajah Rasul melalui mimpi maupun dalam keadaan yakudzah maupun dalam keadaan sadar, kemudian digambarkan, dilukis, ini tidak boleh dan haram hukumnya. Adapun selain daripada Nabi, itu memang tidak ada hukum larangan. Meskipun secara adab, secara etika, ini tidak dibenarkan untuk katakan mengabadikan lukisan-lukisan tentang sahabat-sahabat yang 4 ini, terutama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Artinya selain daripada Nabi boleh. Nah, meskipun secara etika ini tidak dibenarkan. Ya, di dalam akhlak tasawuf ini tidak dibenarkan. Yeah. Secara etika enggak boleh.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa

hal-hal yang termasuk sunnah ab'ad ya. Sebab ada yang hukumnya sunnah ab'ad, ada yang sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu katakan seperti kita membaca tasyahud awal, yang semestinya setelah dapat 2 rakaat kita baca tasyahud, kita bangun pada rakaat ketiga tanpa tasyahud, maka kita disuruh ganti dengan sujud apa? Sahwi. Tempatnya di mana? Setelah kita membaca tasyahud akhir dan sebelum mengucap salam. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau kita lupa sujud sahwi? Ya sudah, enggak apa-apa. Artinya kita enggak perlu ngulang sholat lagi, enggak perlu kita takbir kemudian sujud sahwi, karena ya lupa tidak bisa lagi dibalas dengan lupa lagi ya. Jadi insya Allah sholat kita sah, dan kalaupun kita tidak tambah dengan sujud sahwi juga insya Allah

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.

0: Lipa Sale. Lipa
1: Sale.
0: Menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale.
1: Lipa Sale.
0: Menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang puluhan tahun yang lalu, pengen sekali saya ditegur sama ibu saya, pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebiasaan, ikuti orang yang punya kebiasaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya orang nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong akhirnya.

Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya

0: Itu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: buntin yang bunting.
1: Bagaimana? Gini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habalah. Habalah bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadi kita jual emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 13.6 telah

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama yang mutafakir fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat sebagaimana yang Allah firmankan waliyun diru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika mempermaklumkan oleh Tuhan kamu, demi jika kamu bersyukur, bisa aku tambahkan akan kamu dengan rezeki-rezeki yang lain. Wa la in kafartum, dan jika kamu kufur tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, dengan ditambah dengan musibah-musibah, dengan ditambah ditariknya rezeki-rezeki yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiyya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."

0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a.
0: Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwatin wa atainahu al-hukma sabiyya.
0: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya, Yahya, selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
1: Wadhkur fil kitab Maryam idzin tabadzat min ahliha makanan syarqiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis.

Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

0: Maryam.
1: Dia Maryam berkata, sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa.

Dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci."

Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Ia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

0: Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.
1: Fakuli washrabi waqri 'ayna fa imma tarayna min al-bashari ahada.

0: نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا.
1: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
0: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
1: Kemudian dia Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."

Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.

0: Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?"
1: Qala inni 'abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya.
0: Dia Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi."

0: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi allazi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.

Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus."

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinil zalimuna al-yawma fi dalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

0: dunia.
1: Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.

0: dunia.
1: Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan.

0: ibunya.
1: Dia ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."
0: Qala salamun 'alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyan.
1: Dia Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku."
0: Wa a'tazilukum wa

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.

0: dunia.
1: Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.

0: dunia.
1: Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: dunia.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.

0: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلِ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا.
0: Dan ceritakanlah Muhammad, kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang Rasul dan Nabi.

0: dunia.
1: Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya.

0: semuanya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.
0: وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا.
1: Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis.

Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat.

kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, dirugikan sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh, janji Allah itu pasti ditepati.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rizki pagi dan petang.

0: Dan tidaklah kami Jibril turun, kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatih hal ta'lamu lahu samiyya.
0: Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang

0: Maka demi Tuhanmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.
1: ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا.
0: Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
1: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا.
0: Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimusnahkan ke dalam neraka.

0: Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
1: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
0: Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?

Dan berapa banyak umat yang ingkar, yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya, dan lebih sedap dipandang mata.

0: huda.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.
0: وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا.
1: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan lebih baik kesudahannya.

0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
1: Attala'al ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda?
0: Adakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih?
1: Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adzabi madda.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri.
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا.
0: Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا.
0: Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh.
1: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا.
0: Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga.
1: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا.
0: Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat, pertolongan, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih.
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا.
0: Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: Laqad ji'tum syai'an idda.
0: Sungguh, kami telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.
1: Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda.
0: Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.

0: abda.
1: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba.
0: Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda.
1: Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti.
0: Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda.
1: Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.

Maka sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka? Atau engkau mendengar bisikan mereka?
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Garib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa ja'ala al-mauta rahatan li'ibadihi al-muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, rabbus samawati wa rabbul ardhin. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره wa junudihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan, para alim ulama wa khusubi zikri al-mukarram kanda ki haji Muhammad Amin Nur selaku pimpinan yayasan dan perguruan at-taqwa. Al-Mukarram besan saya, Al-Mukarram Al-Ustaz G. Haji Saifuddin Amsir, Al-Mukarram Al-Ustaz G. Haji Miftah Suhanda, G. Haji Patris Hajar, G. Haji Abid Marzuki, dan kiai-kiai yang lainnya yang sama-sama kita cintai dan kita doakan. Mudah-mudahan para ulama kita senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehat rohani, jasmani, kantongnya sehat, biar terus dapat membimbing umat ke jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat bapak-bapak dari para umaro kita, baik yang datang dari bapak kepolisian, pun bapak dari militer, yang dari Jawa Barat, yang dari Bekasi, dari Babelan, juga yang sama-sama kita hormati pula yang mewakili pemerintah Kabupaten Bekasi, yaitu Bapak Haji Aspuri MSI. Hadirin, hadirat jamaah haul yang sama-sama mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dicintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepanjang kita beriman, bertakwa, beramal soleh, istiqomah, dan kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakhlakul karimah. Mudah-mudahan kita kelak di akhirat berjumpa dengan Allah bersama-sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, bersama para alim ulama kita, bersama orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal. Alhamdulillah pada malam hari ini kami semua keluarga besar Kong Haji Anwar bin Haji Layu dan Empeng Hajah Maimunah. Kalau dibilang keluarga besar, Pak, ini haulnya bukan haul hanya seorang dua orang, tapi seluruh warga besar yang sudah kembali ke alam barzah kami haulkan pada malam hari ini. Tadi sudah dibacakan orang-orang yang kita haulkan pada malam hari ini. Tetapi di sana ada dua tokoh sentral yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah Kakenda Haji Anwar bin Haji Lai. Beliau ini punya anak 10 orang. Ada yang jadi pejabat, jadi lurah. Makanya yang bapaknya lurah, anaknya jadi DPR, Pak, begitu. Ada turunan rupanya gitu ya. Ada yang memang ayahnya kiai, ya anaknya jadi begitu, Pak. Jadi rupanya ada garisnya masing-masing. Kong Haji Anwar bin Haji Layu ini adalah sosok seorang yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, Pak. tapi orangnya sangat arif. Beliau ini orang yang sangat mencintai ulama. Dulu ada ulama dari Kulon. Kulon itu ya dari Banten ya Pak ya. Dari Kulon orang bilang. Itu ulama tadi setiap bulan datang ke rumah beliau. 15 hari di rumah beliau. Kong Haji Anwar urus ulama tadi dengan sangat penuh kecintaan dan penghormatan. 15 hari kemudian orang itu pulang dibekali dengan bekal yang cukup. Setelah sebulan datang lagi tamu tadi. Beliau dengan tampak berkeluh kesah, tanpa bosan-bosan, tetap menerima ulama tadi dengan penuh rasa cinta. Karena memang beliau sadar betul bahwa ulama warasatul apa? Anbiya. Kalau dulu Pak Nabi Adam ada penerusnya para nabi. Nabi Isa ada penerusnya para nabi. Setelah Nabi Muhammad enggak ada lagi Pak para nabi. Yang meneruskan ajaran para nabi adalah al-ulama, al-ulama. Karena itu Kong Haji Anwar ini walaupun orang yang ummi, tapi beliau ini sangat mencintai ulama. Karena itulah barangkali alhamdulillah Allah berikan dari sulbinya seorang ulama al-mafullah Sayyidil Walid Ayhanda Kehejun Al-Guru kita bersama ada Kehejun Muhyiddin. Kemudian Bapak sekalian, Kong Haji Anwar juga adalah seorang petani yang sidik, yang benar, ibadahnya benar, urusannya juga benar. Enggak pernah beliau itu berbohong atau enggak pernah beliau itu Pak ketika hutang enggak bayar, enggak pernah. Ibadahnya selalu di masjid. Walaupun beliau itu adalah seorang yang ini masjid pertama Pak di ujung harapan ini. Rumah beliau di situ, jadi selalu beliau sholatnya berjamaah. Seorang yang sidik dan juga seorang yang sangat amanah. Dari sidik itulah lahirlah sifat apa? Amanah. Karena beliau senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan amanahnya Cina-Cina percaya dengan beliau. Seorang petani yang ummi dipercaya untuk mengelola tanah orang-orang Cina. Pinjam uang sama orang Cina karena orangnya aman. Itu ciri-ciri beliau. Yang ketiga, beliau adalah seorang yang mendidik anak-anaknya. Beliau didik anak-anaknya walaupun pada saat itu pendidikan sangat langka. Tapi anaknya semua disuruh belajar. Walaupun beliau seorang yang ummi. Dan juga beliau seorang yang sangat pemurah, sangat murah. Orang tahu semua, biar tukang tape juga Pak, jualan tape ke rumah beliau disuruh makan. Disuruh apa? Orang yang sangat murah. Dan juga beliau orang yang punya target Pak, dalam hidupnya. Kalau orang pejabat katanya umur 56 tahun pensiun, maka saya juga 56 tahun sudah apa? Sudah pensiun. Pensiun mencari dunia lebih banyak kepada ibadah kepada Allah Subhanahu. Itu Kong Haji Anwar yang begitu sangat sederhana ummi tadi. Dan beliau sadar betul anak-anaknya lebih pandai daripada beliau. Karena itu beliau selalu bertanya, umpamanya Pak, ketika Pak Kiai sedang berjuang, kemudian Belanda jatuh, Jogja jatuh kembali ke tangan tentara Sekutu. Lalu beliau, Kong Haji Anwar ini tanya sama Pak Kiai, Nur, gua ini bodoh, lu lebih pinter. Lu kira-kira berjuang ini menang apa kalah? Kalau menang terusin, kalau kalah udah pulang aja, ntar gua tebus sama Belanda. Begitu kata beliau. Tapi Bapak sekalian, kata Pak Kiai, doain Pak, insya Allah menang. Insya Allah Pak, yakin menang. Kalau memang yakin menang, terusin. Saya orang tua hanya mendoa. Inilah tokoh sentral yang pertama, Kong Haji Anwar bin Haji Layu, yang berdampingan dengan Hajjah Maimunah. Dari anak beliau yang 10, ada yang jadi lurah, Pak, ada yang jadi kiai, dan lain sebagainya. Kemudian tokoh sentral yang kedua adalah Al-Mawfullah Sayyidil Walid, guru kita bersama yang kita haulkan. Dari kecintaan kepada ulama inilah lahir Al-Mawfullah Kyai Haji Nur Ali. Beliau ini adalah tokoh pemersatu umat. Beliau ingin sekali umat ini bersatu. Karena itu beliau memang tidak kemana-mana. Ingin berkumpul bersama-sama seluruh apa? Seluruh umat dari bermacam-macam organisasi. Beliau punya hubungan yang baik, termasuk dalam partai pun beliau baru mau masuk partai kalau Islamnya sudah bersatu, baru beliau mau. Karena itu di saat umpamanya Pak, umat Islam sulit bertemu, lalu beliau punya ide untuk mendirikan majelis ulama. Agar apa? Agar supaya ulama-ulama yang ada di macam-macam organisasi bisa berkumpul bersama-sama di wadah namanya majelis apa? Beliau juga mencetuskan Islamic Center Bekasi umpamanya Pak. Agar di sana berkumpul para ulama dan umat. Beliau sebagai ketua badan pendiri Pak Suko Martono yang mantan Bupati Bekasi menjadi ketuanya, bertemulah di sana para ulama dan apa? Umaro. Dan seluruh elemen-elemen daripada umat. Juga pemersatu bangsa, beliau ingin bangsa ini bersatu. Kemudian beliau juga sosok ulama warasatul anbiya. Kyai Haji Khair Afandi pernah berkata, ulama warasatul anbiya itu yang pertama adalah seorang alim. Seorang apa? Alim. Ilmunya mumpuni, ilmunya menguasai. Dulu namanya ulama bukan hanya tahu bidang fikih, bidang kiroat juga tahu, bidang nahu, gramatika tahu. Jadi seorang mu'alim. Yang kedua seorang murabi, seorang pendidik. Makanya dibangunlah pondok pesantren. Seorang mujahid, seorang apa? Mujahid. Orang yang ikut bukan hanya perang dengan membangun. Beliau di saat perang fisik, ya perang fisik Pak. Selesai perang fisik, ya membangun. Dan beliau juga seorang mursyid, seorang apa? Mursyid. Jadi ulama-ulama yang Wal Anbiya ini juga adalah seorang mursyid. Buktinya karomahnya banyak Pak, banyak punya karomah. Inilah Mas kalian yang Nabi sabdakan, man warraqa aliman baka'annama ahya. Siapa orang yang menceritakan, menulis biografi orang alim sama dengan dia telah menghidupkan ulama. Saya teringat Pak, mohon baca Fatihah. Salah seorang guru saya, doktor saya di Syria yang paling saya senangi ketika mengajar Pak, Profesor Dr. Syahid Ramadan Buti, meninggal karena konflik politik yang ada di apa? Yang ada di Syria. Untuk itu saya minta bacakan Fatihah, mudah-mudahan beliau di alam barzah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ada ikhtiar, kalau ikhtiar Pak dibunuh, Pak. Matinya di apa? Dibunuh karena konflik apa? Politik yang terjadi di Syria. Mari baca Fatihah, mudah-mudahan arwah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazinnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nabi teruskan, wa man zara aliman faka'annama zarani. Siapa yang menziarahi orang alim sama seakan-akan dia menziarahi aku. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini Pak bersama-sama para alim ulama mendoakan orang yang diampuni, kita pun yang mendoakan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man zarani fi qabri wajabat lahu syafaati. Siapa yang menziarahi kubur Nabi maka wajib aku beri syafaat. Atas nama keluarga apa sekalian, banyak-banyak terima kasih khususnya para ulama, para umara yang sudah hadir pada malam hari ini dan juga seluruh murid-murid beliau, baik murid yang langsung maupun murid yang tidak apa, yang tidak langsung, yang cinta pada beliau hadir pada malam hari ini. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendoakan orang yang diampuni, dan tentunya tidak ada gading yang tak retak. Seberapapun persiapan yang sudah kami lakukan, tapi masih saja ada hal-hal yang kurang. Tentunya ini kami mohon pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita. Sekian saja, hadanallah wa iyyakum ajmain, wa alafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama malam kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan kita.

orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: apa sih ya? Gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Gah. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok wae gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Biohesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: berkah. Pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki itu wanita akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik batrun.
1: AM 136.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa? Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.

0: Jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Reza Cece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Reza ACC. Toko online Reza ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Reza ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Reza spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Reza ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Reza ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reza ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bapak apa namanya nih, Pak?
4: Pak Nalim.
3: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
4: Bojong.
3: Dari Bojong?
4: Tarumajaya.
3: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
4: Ya, beli obat.
3: Obat apa, Pak?
4: Obat HSA.
3: Bio HSA?
4: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
3: Udah sering apa baru, Pak, beli?
4: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
3: Yang bener, Pak?
4: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
3: Udah 100 botol lebih?
4: Iya, minyaknya udah 2 botol.
3: Cocok gitu, Pak?
4: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
3: Cepet?
4: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
3: Iya.
4: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
3: Rasain sendiri
4: iya,
3: gitu enak.
4: Rasain enak. Waktu belum minum obat USA, apa namanya asam urat tuh kalau mamanya namanya salat atau hayat gitu ya.
3: Iya.
4: Kayak menangis rasanya di sini membandel di betis sama di kemari paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum USA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya anak kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa ada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
3: Oh, di ecer?
4: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
3: Udah 3-4 ya, bulan?
4: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
3: Uh-huh.
4: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
3: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
4: Waktu ya.
3: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
4: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
3: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
4: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
3: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
4: udah enak, udah sembuh gitu.
3: 2 bulan
4: taruh ya. Kalau 80% dah.
3: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.

Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah deket ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringgalan imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
1: Radio Attaqwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Di mana tuh griming-griming?
2: Di awak. Oh, rasanya griming-griming
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir.
1: Iya. Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu. Oh,
2: mendingan gitu. Jadi, ya. Ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang? Bulan 11.
2: 11.
1: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi, pada gak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10, anu. Iya. Udah beli itu, ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Amin. Muara Gembong di sana,
1: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ya, ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asam, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong glegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok Kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba coba dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggang.
0: Iya. No,
1: pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Ya, amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, waqtala fi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti manusia nih sang ema. Malah wang yang hilebay kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ya wis, mana mancing?
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wang bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli cik.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang pahit. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben singaran pahit. Tak suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 136.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegelinu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamit.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 0812-1361-8108 atau 0213-328-16800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telepon Haji Hamidi 0813-1980. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera

0: Kini hadir Jelena, sabun kesehatan. Sabun serai Jelena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jelena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jelena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jelena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jelena.
3: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Sabun Herbal Jilena, ya, Sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
6: AM 13.6.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sahib Gharib At-Taqwa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengajarkan doa sebagai berikut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari tipuan setan di waktu sakaratul maut. Ketika manusia sedang dalam keadaan sakaratul maut, ia akan menemui 7 golongan iblis yang akan mengajak untuk kesesatan. Lalu, siapa saja mereka? Golongan yang pertama adalah iblis yang datang dengan berbagai rupa aneh seperti emas, perak, dan lainnya. Golongan kedua adalah iblis yang datang dengan menyerupai binatang buas seperti harimau, serigala, dan ular yang berbisa. Golongan yang ketiga adalah iblis yang menyerupai binatang kesayangannya. Sedangkan golongan yang keempat adalah iblis yang menyerupai orang yang paling dibenci oleh orang yang akan mati itu. Pada saat iblis datang, bisa dipastikan orang yang akan mati itu akan bereaksi dan mati tanpa mengingat Allah. Kelompok yang kelima adalah iblis datang dengan menyerupai sanak saudaranya seperti ayah dan ibunya sambil menawarkan makanan dan minuman. Perlu diketahui bahwa orang yang dalam keadaan sakaratul maut, ia sangat mengharapkan makanan dan minuman karena saking dahaganya keadaan itu. Dengan begitu, orang itu akan mengambil makanan dan minuman dari iblis yang menyerupai ayah dan ibunya. Rombongan yang keenam adalah iblis yang menampakkan diri sebagai ulama-ulama yang membawa banyak kitab sambil berkata, "Wahai muridku, ternyata kamu sedang sakit di sini. Karena itu, aku bawakan kamu dokter dan obat-obatan." Tanpa pikir panjang, orang yang sakaratul maut itu langsung meminum obat itu. Seketika sakitnya hilang, namun kemudian kambuh lagi. Setelah itu, iblis berkata, "Kali ini kami datang kepadamu untuk memberi nasihat agar kamu mati dalam keadaan baik. Tahukah kamu bagaimana hakikat Allah?" Lalu orang yang sakaratul maut itu berkata, "Aku tidak tahu." Kemudian iblis berkata, "Ketahuilah, aku ini adalah seorang ulama yang sangat hebat. Kami baru saja kembali dari alam gaib dan telah mendapatkan surga tertinggi. Cobalah kamu lihat surga yang akan disediakan untukmu. Kalau kamu ingin mengetahui zat Allah, maka patuhilah kami." Lalu orang yang sakaratul maut itu berkata, "Bagaimana zat Allah itu?" Lalu iblis pun menjawab, "Tunggulah sebentar lagi. Dinding dan tirai akan dibukakan kepadamu. Ketika tirai yang berwarna-warna dibuka selapis demi selapis, maka orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu pun dapat melihat sebuah benda yang sangat besar, seolah-olah lebih besar dari langit dan bumi." Lalu iblis berkata, "Itulah dia, zat Allah yang patut kita sembah." Lalu orang yang sakaratul maut berkata, "Wahai guruku, bukankah ini adalah hanya benda yang benar-benar sangat besar saja dan memiliki 6 sisi seperti benda lain, atas, bawah, kanan, kiri, dan depan belakang? Padahal zat Allah tidak menyerupai makhluk. Dia maha sempurna, maha suci dari sifat kekurangan. Tapi sekarang ini pula keadaannya, lain dari yang aku ketahui dulu. Tapi sekarang yang patut aku sembah ialah benda yang besar ini." Dalam posisi penuh keraguan seperti itu, tiba-tiba malaikat maut datang dan terus mencabut nyawanya. Maka matilah orang itu dalam keadaan kafir dan kekal di dalam neraka. Rombongan yang ketujuh atau yang terakhir adalah rombongan iblis yang datang dengan 72 barisan yang mengajak manusia tersesat di akhir hayatnya. Astagfirullah. Semoga kita semua
dimatikan dalam keadaan husnul khotimah.

Sahib Karib At-Taqwa, umumnya hanya kambing yang gemuk saja yang bisa mengeluarkan susu dan banyak air susunya. Sedangkan kambing yang kurus, sulit keluar susunya dengan lancar. Tetapi Rasulullah melakukan sesuatu yang ajaib sekali. Melakukan sesuatu yang menyalahi hukum hewani. Karena ada seekor kambing yang kurus dan sakit-sakitan sudah lama, tiba-tiba diperah oleh Rasulullah. Sedang dari kambing itu, air susu yang keluar sangat melimpah sekali. Seperti yang Hikayat kisahkan pada kesempatan ini. Waktu itu Rasulullah dalam perjalanan hijrah. Beliau berpindah dari kota Mekah ke Madinah. Di tengah perjalanan, beliau singgah di sebuah desa yang bernama Qadid untuk beristirahat karena telah menempuh perjalanan yang sangat panjang. Sedangkan tempat yang dipakai oleh beliau untuk istirahat adalah rumah salah seorang penduduk yang bernama Ummu Ma'bad. Jarak antara Mekah dan Madinah masih cukup jauh. Untuk itu diperlukan banyak perbekalan bagi setiap orang yang hendak hijrah, apalagi dari Mekah menuju Madinah. Sementara itu, perbekalan yang dibawa Rasulullah sudah sangat minim sekali. Dan sewaktu tiba di desa Qadid, perbekalan Rasulullah sudah habis. Sehingga beliau membelokkan perjalanan ke sebuah kemah milik keluarga yang tidak kaya. Seorang wanita yang ada di dalam kemah tersebut bernama Ummu Ma'bad. Wanita itu biasa melayani para kafilah yang dalam perjalanan atau para musafir yang kehabisan perbekalan di tengah perjalanan. Di sanalah Rasulullah singgah dengan maksud hendak membeli perbekalan untuk perjalanan selanjutnya. Namun ternyata, semua persediaan yang biasa disediakan oleh Ummu Ma'bad telah habis tanpa sisa. Tinggal seekor kambing kurus yang sakit-sakitan dan tidak mengeluarkan air susu. Rasulullah minta izin kepada Ummu Ma'bad untuk memerah air susu kambing tersebut. Ummu Ma'bad menganggap permintaan Rasulullah itu sangat aneh sekali. Sebab jika susu itu bisa diperah, tentu dalam waktu sebelumnya diperah lebih dahulu olehnya. Namun tak urung Ummu Ma'bad mengizinkannya. Ia melihat kesungguhan yang terpancar dari roman Rasulullah. Ummu Ma'bad belum mengetahui bahwa tamu yang berkunjung ke kemahnya itu adalah Rasulullah. Maka ia pun memperhatikan

memperhatikan tingkah laku Rasulullah. Ia melihat Rasulullah mengusap-usap puting susu tersebut sambil menengadahkan tangan ke langit. Dan tidak begitu lama terjadilah suatu keajaiban yang benar-benar luar biasa. Menurut pandangan umum Ma'bad, karena kambingnya kurus dan sakit-sakitan itu, kenapa bisa mengeluarkan air susu dengan lancar dan melimpah sekali? Kemudian umum Ma'bad pun meminum air susu tersebut sepuasnya. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar juga meminum susu yang di bejana itu yang sudah penuh seketika. Bejana itu kemudian ditinggalkan di kemah umum Ma'bad sebagai bukti bahwa kambing kurusnya bisa mengeluarkan air susu segar dengan derasnya. Ketika suaminya pulang dari berpergian, suaminya sangat terkejut sekali melihat hal itu, apalagi melihat suasana kemah yang lain dari biasanya. Suaminya sangat penasaran melihat bejana yang penuh dengan air susu segar. Padahal sebelum suami umum Ma'bad pergi, kambing itu tidak setetes pun mengeluarkan air susunya. Karena rasa heran yang tak tertahan, maka ia bertanya kepada umum Ma'bad istrinya. "Hai istriku, dari manakah kamu dapat air susu ini? Sedangkan ketika aku pergi, bejana itu dalam keadaan kosong." Kemudian jawab Umi Ma'bad, "Tadi ada seorang lelaki yang sangat baik lewat dan menghampiri tempat kita." Umi Ma'bad pun menceritakan ciri-ciri, tingkah laku dan apa saja yang diperbuat Rasulullah selama dalam kemahnya. Ia juga menceritakan ketika beliau memerah susu kambing mereka yang kering, tiba-tiba keluar air susunya dengan deras sekali. Mendengar penuturan Umi Ma'bad itu, suaminya sangat gembira dan berkata, "Ya istriku, dia adalah keluarga dari bangsa Quraisy yang dihormati dan dimuliakan karena budi pekertinya terkenal baik sekali. Dialah yang mendapat sebutan Al-Amin, utusan Allah." Betapa menyesalnya Umi Ma'bad karena tak mengetahui siapa sebenarnya tamu yang datang yang telah membuat mereka gembira. Lalu ia bersumpah, "Bila aku melihat dia lagi, tentu aku akan beriman kepadanya dan senantiasa mengikuti jejaknya serta mendekati dia." Sementara itu, Rasulullah telah sampai di Madinah dengan selamat tanpa gangguan. Tepat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, dan masyarakat Madinah menyambut beliau dan Abu Bakar dengan segala hormat dan sukacita.

Pada saat Umar bin Abdul Aziz memimpin roda pemerintahan, ia mengirimkan para sahabatnya untuk berperang melawan Raja Romawi. Lalu mereka kalah. 20 orang di antaranya menjadi tawanan. Kaisar Romawi lalu memerintah salah seorang sahabat untuk memasuki agamanya dan menyembah patung. Raja Romawi berkata, "Jika kamu memeluk agamaku dan sujud kepada patungku, aku akan menjadikanmu gubernur di wilayah yang besar. Aku akan beri bendera, jubah kebesaran, piala-piala dan trompet. Jika kamu menolaknya, maka kubunuh kamu, kupenggal lehermu." Kemudian sahabat tersebut menjawab, "Saya tak menjual agama dengan dunia." Lalu kaisar segera memerintahkan untuk membunuhnya. Di lapangan terbuka, sahabat itu dibunuh dan dipenggal lehernya. Kepalanya menggelinding mengelilingi lapangan 3 kali dengan membaca ayat yang artinya, "Wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah di kalangan hambaku, masuklah dalam surgaku." Al-Fajr 27:30. Lalu kemudian kaisar berang. Ia panggil sahabat yang kedua, lalu berkata, "Masuklah agamaku, aku angkat engkau menjadi gubernur Mesir, dan aku tak akan memenggal lehermu sebagaimana yang dilakukan kepada sahabatmu." Lalu sahabat yang kedua menjawab, "Aku tak akan menjual agama dengan dunia. Kamu punya kekuasaan memenggal leherku, tapi tidak dengan imanku." Maka sahabat itu pun dipenggal kepalanya. Seperti sahabat sebelumnya, kepala itu menggelinding mengelilingi lapangan 3 kali dengan membaca ayat yang artinya, "Ia dalam kehidupan yang penuh ridho, di dalam surga yang tinggi, buah-buahan sangat dekat." Al-Haqqah 21:23. Kepala itu diam dan berhenti di sisi kepala yang pertama. Kemudian kaisar benar-benar sangat berang. Dipanggillah sahabat yang ketiga. Lalu kaisar mengajukan pertanyaan yang sama dan bertanya, "Apa sekarang jawabmu? Masuk agamaku dan kujadikan gubernur, atau sama nasibmu dengan sahabatmu?" Lalu nafsu yang mencelakakan merasuki sahabat yang ketiga ini, dan dia pun berkata, "Saya masuk agama Tuhan saja. Aku pilih dunia daripada akhirat." Kemudian kaisar berkata, "Tulis untuknya dan angkat dengan pangkat yang tinggi. Berikan jubah kebesaran dan piala-piala serta bendera." Kaisar memerintah kepada menterinya. Kemudian sang menteri berkata, "Wahai raja, bagaimana aku akan memberikannya tanpa satu ujian?" Lalu menteri melanjutkan, "Kalau memang omongannya bisa dipegang, bunuhlah salah satu temanmu, baru kami akan mempercayaimu." Lalu sahabat yang ketiga ini pun dengan terkutuk, ia mengambil salah seorang sahabatnya dan kemudian dibunuhnya. Kemudian kaisar segera memerintahkan menterinya memberikan pangkat yang dijanjikan. Lalu kemudian sang menteri berkata lagi, "Wahai raja, ini tidak logis, tidak bisa diterima nalar untuk membenarkan kata-katanya. Ia tidak melindungi temannya yang lahir dan besar bersamanya. Bagaimana ia akan melindungi kepentingan kita?" Kaisar pun memahami dan mengerti apa yang dimaksud menterinya. Lalu kaisar pun memerintahkan untuk membunuh lelaki ini dan memenggal kepalanya. Kepalanya pun menggelinding mengelilingi lapangan 3 kali sambil membaca yang artinya, "Apakah kamu hendak merubah nasib orang-orang yang telah pasti mendapatkan azab? Apakah kamu akan menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam neraka?" Az-Zumar 19. Kemudian kepala itu pun berhenti di sudut lapangan, tidak campur dengan kedua kepala yang lain.
ia telah menyongsong azab Allah.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal 'alimul hakim, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada tiga perintah Allah yang berangkai dalam Al-Qur'an, yang menurut para ulama tidak diterima yang satu apabila yang lain tidak dikerjakan. Di antaranya ayat aqimus shalah wa atuz zakah. Yang kedua, atiullaha wa atiur rasula. Dan yang ketiga ayat aniskurli wali walidaika. Perintah ini merupakan perintah yang berangkai. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat dan bayar zakat. Artinya, tidak diterima sholatnya orang yang tidak membayar zakat, dan tidak diterima zakatnya orang yang tidak mendirikan sholat. Perintah ini berangkai pada saat sholat dikerjakan, zakat apabila sampai haul dan nisabnya harus dibayarkan. Begitu juga pada ayat ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Tidak diterima taat kepada Allah kalau membelakangi Rasul, dan tidak diterima mentaati Rasul kalau tidak mentaati Allah. Keduanya berangkai dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Taat kepada Allah artinya harus taat juga kepada Rasul. Mengamalkan Quran artinya juga harus dengan mengamalkan Sunnah. Oleh karenanya sering diingatkan, usaha memisahkan umat Islam dari Islamnya selalu diawali dengan memisahkan umat Islam dari ulama-nya. Dan ini bukan urusan baru. Sejak zaman dahulu, orang-orang yang anti kepada Islam selalu berusaha memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Caranya, pertama ditanamkan, dipisahkan umat dari ulama. Kalau cara ini berhasil, mereka masuk kepada tingkat yang kedua, ditanamkan keraguan kepada sunnah. Kalau cara ini pun juga mereka berhasil, masuk kepada bagian ketiga yang terpenting, menanamkan keraguan kepada Al-Quranul Karim. Kalau umat sudah meragukan Al-Quranul Karim, maka tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Oleh karena itu, ati'ullah dan ati'ur rasul tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Apabila kita mengamalkan ajaran Quran, seiring dengan itu kita juga harus menegakkan sunnahnya. Adapun ayat yang ketiga yang merupakan perintah berangkai ini, aniskurli wali walidaika, kata Allah. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada ibu bapakmu. Bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada ibu bapak, tidak diterima. Bersyukur kepada ibu bapak tapi tidak bersyukur kepada Allah juga ditolak. Oleh karenanya, keduanya tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah, dia harus pandai juga bersyukur kepada ibu dan bapaknya. Bersyukur kepada ibu bapak artinya berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kita perhatikan, dan inilah pokok yang akan kita bicarakan pada pertemuan ini, soal berbakti kepada ibu dan bapa. Kalau kita perhatikan, kedudukan kedua orang tua dalam Al-Quran itu tinggi sekali. Kita baca misalnya dalam surah Al-Isra ayat 23. Di sana menjelaskan, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Allah Tuhanmu telah memutuskan, telah menetapkan, jangan kamu menyembah selain daripadanya, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Kita perhatikan tertibul kalimat atau tertib urutan kalimat dalam ayat ini. Pertama, jangan menyembah selain kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Allah, setelah itu kedua orang tua. Begitu tinggi kedudukannya sampai dirangkaikan dengan kewajiban menyembah hanya kepada Allah. Sesudah itu apa? Wabil walidaini ihsana, berbakti, berbuat baik kepada ibu dan bapa. Lalu dalam surah An-Nisa ayat 36 kita temukan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan engkau sekutukan ia dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Lagi-lagi di sini perintah bertauhid, perintah menyembah hanya kepada Allah, dirangkaikan dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya perintah penting lahir pertama. Perintah penting kedua lahir pada urutan kedua. Dari segi prioritas, kita bisa melihat tingginya kedudukan kedua orang tua kita di dalam kehidupan ini. Lalu orang tua adalah bapak dan ibu. Keduanya mempunyai peranan yang sangat besar. Sejak lahirnya kita ke alam dunia ini, sampai kita meningkat menjadi anak-anak, remaja, dewasa. Bapak misalnya kita lihat sibuk mencari nafkah. Ia pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, karena cita dan harapan agar anaknya kelak hidup lebih baik dari dia sekarang ini. Dan untuk itu dia rela peras keringat, banting tulang. Seolah-olah dia berkata, ayahmu biarlah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, asal kau kelak jadi orang. Yang kadang-kadang setelah kita sang anak ini jadi orang, sering lupa kacang akan kulitnya. Sehingga boleh jadi orang lalu berkata, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau orang tua, kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Orang tua kaya, anak jadi raja. Apa yang dia mau jadi kenyataan. Tapi kalau anak yang kaya, kadang-kadang orang tuanya yang jadi budaknya. Lalu di samping sibuk mencari nafkah, bapak juga memberikan perlindungan dalam kehidupan ini. Menjadi simbol wibawa yang pada suatu saat kita akan merasakannya kalau dia sudah tidak ada. Begitu barangkali kecenderungan orang, seperti kata Imam Al-Ghazali, kamu baru merasa pentingnya suatu nikmat kalau dia sudah hilang dari diri kamu. Kita baru terasa pentingnya sehat kalau lagi sakit. Baru tahu pentingnya gigi kalau lagi sakit gigi. Baru tahu pentingnya telinga kalau lagi budek. Tetapi pada saat normal, kita menganggap itu sesuatu yang biasa. Bukankah keberadaan seorang bapak dalam hidup ini, di samping dia pelindung, juga menjadi simbol wibawa dalam kehidupan di masyarakat? Orang sering berkata, gue bukan takut sama lo, gue segan sama orang tua lo. Masih ada yang disegani, masih ada yang dihormati. Pantas saja kalau kita ambil dari sejarah, ketika baginda Rasul ditinggal wafat oleh Khadijah, oleh pamannya Abu Thalib, gangguan kafir Quraisy makin meningkat. Kenapa? Kemarin-marin mereka mau menghadang Nabi, mau menghantam Nabi, masih mandang Khadijah binti Khuwailid, seorang bekas janda bangsawan. Mereka masih memandang Abu Thalib, orang tua yang disegani. Sekarang dua-duanya sudah tidak ada, apalagi yang mau disegani, hantam saja sudah Muhammad. Itu pun dirasakan oleh pribadi Nabi kita. Saudara-saudara kaum muslimin, apalagi yang namanya ibu, dia lebih banyak menangani kita. Pantas kalau Rasul satu saat ditanya orang, ya Rasul, siapa sih yang paling harus saya taati di dunia ini? ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Bapakmu. Ibu, ibu, ibu, baru bapak. 3:1. Kenapa harus begitu? Kita lihat. Pertama, yang namanya ibu, sejak proses kehamilannya sudah istilah Quran hamalathu wahnan ala wahnin. Dia mengandung kita dalam keberatan yang bertumpuk di atas keberatan, berat kuadrat. Bahkan sebelum itu, sejak ngidam anaknya, ibu kita itu sudah kita siksa. Yang kepengen dimakan, yang bukan-bukan, muntah, enggak karu-karuan, keinginan yang tidak musim. Sampai ketika terjadi proses kehamilan, dari hari ke hari hamilnya makin lama makin berat, makin lama makin besar, kemana-mana dibawa, belum pernah ditaruh. Ah, ini berat, mau ke pasar taruh dulu sebentar. Tidak, itu ya saudara, orang hamil itu ya, saya sendiri alhamdulillah belum pernah hamil. Tapi kalau kira-kira 2 kilo itu ada itu. Umpama pengen ngerasain, cari kelapa yang beratnya kira-kira 2 kilo, gantung di perut kemana-mana bawa. Apa enak kayak begitu? Kehamilannya makin lama makin besar, makin lama makin besar. Tidurnya pun sudah serba sulit dan serba salah. Sampai dia kepada saat kelahirannya, saat melahirkannya, berhadapan dengan 2 pilihan. Kalau tidak hidup, mati. Dan seorang suami tidak pernah menghadapi saat-saat kritis macam gitu. Paling-paling waktu istrinya melahirkan, dia cuma nungguin di depan pintu. Bingung, gelisah, tapi masih sempat merokok. Si istri sudah pasrah berhadapan dengan kalau tidak hidup, mati. Saudara hadirin yang saya hormati, dalam pilihan itu dia lahirkan anaknya sealam ini. Dan maha adil Allah. Andai kata pun seorang perempuan salah dalam perjuangan ketika melahirkan anaknya, dia meninggal, dia mendapat pahala seperti orang yang mati syahid. Sebab orang mati syahid itu ada 3 macam. Ada syahid dunia akhirat. Ini orang yang pergi perang membela agama, niatnya karena Allah, dia gugur di medan perang, syahid dunia akhirat. Tidak usah dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikubur dengan pakaian yang dia pakai, yang berlumur darah. Yang kedua, ada orang mendapat syahid akhirat. Artinya, mendapat pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Tetapi jenazahnya tetap wajib diurus seperti biasa, dimandikan, dikafankan, disolatkan. Hanya pahalanya seperti pahala orang mati syahid. Siapa mereka? Al-Gharik. Orang yang mati tenggelam, kelelep di kali, itu mati syahid. Syahid akhirat. Apalagi? Sahibul Hadmi. Orang yang tertimpa benda keras secara mendadak, mati syahid. Syahid akhirat. Di dunianya tetap wajib diurus seperti biasa. Saudara lagi jalan enak-enak ketiban batu 2 ton. Mati, mendapat pahala syahid syahid akhirat. Tapi jangan diniatin. Kalau diniatin, ah saya mah pilih selap aja dah, lu nyebur ke kali, mati syahid. Tidak, konyol malah itu, bunuh diri namanya. Nah, diantaranya yang mati syahid itu perempuan yang meninggal pada saat melahirkan anaknya. Tapi masalah kita, dalam pilihan antara hidup dan mati, dia lahirkan anaknya ke alam ini. Lalu proses mengasuh dan membesarkan lebih banyak sang ibu ketimbang sang bapak. Tengah malam, bapaknya sudah asyik tidur lelah. Si ibu masih saja berkutat dengan anak bayinya. Dibungkusnya pakaian, si anak pun pipis digantinya itu. Setelah itu dijaganya juga dari gigitan nyamuk. Sehingga pepatah bilang, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Ini berarti bahwa bagaimanapun upaya hendak menebus jasa daripada ibu, memang sulit untuk tersebut. Oleh karenanya, saudara-saudara, Pantas saja kalau Nabi sampai 3 kali ibumu, ibumu, ibumu, setelah itu bapakmu. Nah, oleh karenanya, apa sebenarnya kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya? Dengan kata lain, bagaimana kita berusaha untuk berbakti kepada ibu bapak ini? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada dijelaskan, lil walidi 'alal waladi 'asharatu huquqin. Orang tua mempunyai 10 hak terhadap anaknya. Dengan kata lain, kewajiban anak kepada orang tuanya ada 10. Pertama, at-ta'am in ihtaja. Memberikan kedua orang tua makan kalau dia keduanya memerlukan makanan. Malah yang lebih ideal dia usahakan agar makanan yang diberikan kepada kedua orang tuanya lebih baik dari yang dia makan sendiri. Kita kadang-kadang beli juga kue, buahan, tapi kita sortir dulu. Ini rambutan yang kontet-kontet kasih babak sana. Saudara hadirin yang saya hormati, suatu saat Nabi Musa pernah memohon kepada Malaikat Jibril, "Ya Jibril, tolong tunjuki siapa kira-kira teman saya di surga nanti." Lalu Jibril mohon kepada Allah, Allah memberitahu Jibril, kasih tahu Musa, temannya di surga nanti tukang daging di pasar, jualannya di pojok ano, parasnya begini-begini, semin. Nabi Musa ingin tahu apa keistimewaan tukang daging ini, kok akan jadi teman saya di surga nanti. Dia samperin, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Lalu kenalan. Setelah datang waktu pulang, Nabi Musa ikut ke rumah tukang daging ini. Diambil daging, sampai di rumahnya, itu daging direbus. Direbus, matang, dia hidangkan kepada ibunya yang sudah tua renta, disuapinya ibunya. "Setiap hari kamu kerjakan ini?" "Setiap hari," kata si anak tadi. "Saya beri makan kedua orang tua ibu saya yang sudah tua renta ini." Si ibu setelah disuapin oleh anaknya berdoa, "Allahumma ja'al izni jalisa Musa fil jannah." "Ya Allah, jadikanlah anak saya ini teman Nabi Musa di surga nanti." Amalan si anak cuma nyuapi ibunya, tapi doa ibunya itu yang dijawab dan diterima oleh Allah. Si ibu berdoa, "Ya Allah, anak saya ini jadikan teman Nabi Musa di surga nanti." Allah kabulkan doa ibu yang tiap hari disuapi diberikan makan oleh anaknya. Jadi taruhlah kita sebagai anak ini, ibadah kita barangkali menyebabkan doa kita belum begitu diterima oleh Allah. Permohonan kita barangkali masih nyangkut di langit. Tapi jika kita bisa menyenangkan hati ibu bapak, ibu bapak kita yang mendoakan kita, insya Allah makbul. Sebab orang tua itu doanya makbul, sumpahnya juga manjur. Kalau ibu sudah berkata, "Nak, air mata yang tertumpah terurai untuk mengasuh dan membesarkanmu, nak. Air susu ibu yang kau minum sampai kau tumbuh menjadi dewasa semacam ini. Seluruh cucuran keringat dan jerih payah ibu-ibu rela, nak. Mudah-mudahan kau jadi orang berguna. Insya Allah hidup ada berkahnya." Tapi kalau hati orang tua sudah masgul, apalagi sampai keluar sumpahnya, banyak legenda-legenda, entah itu yang namanya si Malin Kundang, anak durhako, entah itu riwayat-riwayat lain yang menjelaskan bahwa tidak ada keberkahan yang bisa tegak tanpa doa dari ibu dan bapak. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, memberikan makan kepada kedua orang tua. Sekarang kalau kedua orang tua mampu bagaimana? Tidak jadi soal. Tidak jadi soal orang tua mampu atau tidak kita memberikan, mengirimkan makanan. Apalagi kalau orang tua kita sudah lanjut usianya, iyalah kalau umur 4-50 tahun masih bisa makan sendiri. Tidak jadi soal. Tidak jadi soal orang tua mampu atau tidak kita memberikan, mengirimkan makanan. Apalagi kalau orang tua kita sudah lanjut usianya.

terkurang kejadian asalnya itu. Kesempurnaannya sudah tidak ada lagi. Mengurus orang tua macam begitu memang kalau nurutin pegangnya ya makan nasi. Kadang-kadang karena pikun pagi-pagi pengen kita beli es puket. Makan. Lagi zaman susah tukang bubur kepengen makan bubur. Tapi di situ ujian. Begitulah dahulu orang tua kita melayani kita dikala kita belum masih merah, belum bisa berbuat apa-apa, belum punya pilihan. Tapi mereka sabar, mereka ikhlas. Tidak sabarkah kita? Tidak ikhlaskah kita di hari tua mereka? Kita mengasuh dan melayani mereka. Kadang-kadang karena rewel, anak kelepasan omong. Udah tua, rewel aja. Hancur hatinya. Dalam keadaan tidak berdaya, mendapat kata yang tidak enak lagi dari anak-anaknya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi soal orang tua mampu atau tidak memberi makan, itu bukan soal, tapi kewajiban anak memberikan makan kepada kedua orang tuanya. Ini kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua, al-khidmatu inihtaja. Al-khidmat artinya berbakti kepada ibu dan bapak. Satu hari ketika kumpul dengan para sahabat, Nabi pernah berpesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar, saya ya Rasul. Nanti kalau kamu sempat datang ke kota Madinah, Umar, cari anak muda yang bernama Uwais Al-Qarni dan kau minta didoakan olehnya. Sayyidina Umar heran. Ini yang menyuruh Rasul. Padahal Rasul doanya mustajab. Dan lagian masih banyak orang-orang tua. Kenapa kalau datang ke Madinah suruh cari anak muda namanya Uwais Al-Qarni dan minta didoakan olehnya? Apa keistimewaan Uwais Al-Qarni? Jadi ini pun juga alasan kata Nabi, "Aktsiru minan nas bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal." Banyak-banyaklah kamu minta doa kebaikan dari orang lain sebab kamu tidak tahu dari mulut yang mana doa diterima Allah. Menurut kita barangkali orangnya kere, gak ada potongan. Tapi kalau doanya diterima Allah, siapa yang sanggup menghalangi? Ada orang bilang, enakan doa sendiri langsung mantep, tidak jelek. Tapi minta didoakan orang lain pun tidak salah. Saudara-saudara yang saya hormati, kadang-kadang tukang minta-minta pengemis datang ke rumah. Kita kasih 100 rupiah, lalu keluar doanya kan, mudah-mudahan rezekinya bapak lancar dan segala macam. Ada orang yang gak sabar, dia bilang, doain dirimu sendiri aja dah, supaya besok jangan jadi pengemis lagi. Secara logika mungkin, secara logika. Tapi agama bukan cuma logika. Siapa tahu, dan siapa yang bisa menghalangi kalau doa dari mulut tukang pengemis itu yang diterima Allah. Tidak seorang pun yang tahu. Nah, Sayyidina Umar heran, apa sih keistimewaan Uwais Al-Qarni ini? Ketika beliau ke Madinah, diselidiki. Apa keistimewaan si Uwais ini? Masih muda, tapi saya oleh Nabi disuruh temuin dan minta didoakan olehnya. Nah, jadi dalam pandangan Allah itu ya enggak ngurus tuanya. Yang abdul itu yang tua dan banyak ibadahnya, dekat dengan Allah. Tapi kalau tuanya cuma kejemur, ya yang mending-mending yang muda dan banyak ibadahnya. Uwais Al-Qarni ini contoh. Apa ibadah Uwais Al-Qarni? Ternyata dia seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Ayahnya sudah meninggal. Dia pernah menggendong ibunya dari Madinah ke Mekah cuma untuk bikin haji dan untuk bertemu dengan Rasul. Sayang, tidak sempat bertemu dengan Rasul. Menggendong ibu dari Madinah ke Mekah itu kira-kira 465 kilo ya, Jakarta Semarang. Digendong ibunya. Kita kadang-kadang ibu kita ini sudah sakit payah, mau ke dokter saja masih manggil orang, tolongin gotongin mak gua, masih minta tolongin. Berat kita. Uwais Al-Qarni menggendong ibunya cuma untuk menunaikan ibadah haji dan bertemu dengan Rasul. Rupanya karomahnya itu muncul karena dia merupakan anak yang sangat bakti kepada ibunya. Jadi Allah memberikan karomah itu ya, ada yang karena orang rajin tahajud, ada yang karena tangannya pemurah, dermawan.

0: ada yang karena sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, ada yang karena rajin baca Quran, ada yang karena rajin melaksanakan puasa sunnah, timbul karomahnya, keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya. Jadi bakti kepada ibu dan bapak mendatangkan karomah, keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita. Kayak Uwais Al-Qarni'i, kalau dilihat dari segi ibadah, dia masih muda, tentu lebih banyak ibadahnya macam Umar bin Khattab. Tapi karena baktinya kepada ibunya, sampai Nabi pesan Sayyidina Umar, kalau kau sempat ke Madinah, dari anak muda bernama Uwais Al-Qarni, minta didoakan olehnya. Artinya doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kewajiban yang ketiga, al-ijabatu in da'a, menjawab, memenuhi panggilan orang tua apabila keduanya memanggilmu. Menjawab panggilan kedua orang tua. Dan cara menjawab ini pun Al-Quran memberikan tuntunan etiknya. Wala takul lahuma uffin. Jangan kepada kedua orang tuamu ngomong uff. Uff, huff, oi. Itu dianggap kurang etik. Saudara hadirin yang saya muliakan, menjawab panggilan orang tua merupakan kewajiban anak dan merupakan hak dari orang tuanya. Dia berhak untuk dijawab panggilannya dan anak berkewajiban untuk menjawab panggilan orang tuanya. Mari kita ikuti satu riwayat bahwa ada seorang anak muda yang soleh, tekun melaksanakan ibadah, namanya Juraij. Satu hari Juraij ini sedang sholat, sholat sunnah. Ketika dia sedang sholat itu, ibunya manggil, Juraij, kan? Juraij, sini sebentar. Ibunya rupanya tidak tahu kalau Juraij sedang sholat. Mendengar panggilan ibunya, Juraij bimbang dalam hati. Allahumma ummi am sholati. Ya Allah, sembahyang saya terusin atau panggilan ibu yang saya jawab? Saya sholat sunnah, tapi menjawab panggilan ibu wajib. Mana ini? Timbang. Dia, ibunya manggil lagi, Juraij ta'ali, Juraij sini. Makin bimbang. Allahumma ummi am sholati. Ya Allah, yang mana? Sholat terus atau menjawab panggilan ibu? Rupanya dia pilih sholat terus, saudara-saudara. Dia tidak jawab panggilan ibunya. Karena panggilannya tidak dijawab ini, mangkel rupanya hati sang ibu. Ya Allah, Juraij ini, saya lahirkan dia antara pilihan hidup dan mati. Saya asuh dan saya besarkan dia. Cuma saya panggil tidak mau menjawab, sakit hati saya. Keluar katanya, ya Allah, jangan mati Juraij sebelum dia bertemu orang jahat. Nah, berlalulah riwayat ini. Hari diberganti hari, bertukar minggu-minggu pergi, datanglah bulan. Kesolehan anak muda yang bernama Juraij ini terkenal ke seluruh kampung. Dan biasa, kalau ada orang yang soleh, apalagi dia masih muda, yang usil banyak. Dan yang usil ini selalu berusaha mencari jalan bagaimana menghancurkan Juraij ini. Saudara hadirin yang saya hormati, akhirnya mereka begini aja. Juraij kan masih muda. Kita goda pakai harta. Ah, tidak mungkin. Juraij itu bukan orang yang mata duitan. Dia tidak akan luluh oleh harta. Kita tawarkan kedudukan. Juga tidak bisa. Ah, begini saja. Dia kan masih muda toh. Iya. Umpanin perempuan aja dah. Kirim cewek yang agak kece. Dicarilah perempuan untuk menggoda Juraij ini. Sampai satu malam, Juraij sedang ibadah di mihrab dalam masjid. Masuk perempuan ini dengan langkah gemulai, dengan suara merdu mendayu-dayu, mencoba merayu, membujuk, mempedaya, mempesona Juraij. tapi enggak kena. Sejak dari berpakaian lengkap si perempuan ini sampai bahasa Arabnya Uryanun Falik, tanpa kesalahan benang pun lagi lekat di badannya. Menggoda Jurais, memegang Jurais, muter-muter di depan Jurais, tanpa selembar benang pun lekat di badannya. Jurais mantap. Si perempuan karena sudah kadang merasa dibayar lalu enggak berhasil kan malu. Akhirnya dia keluar dari masjid, dia pergi ke sebuah kampung, di sana dia berzina dengan seorang pengembala kambing. Dan hamil, ketika hamilnya besar, si perempuan ini kemana-mana pidato. Saudara-saudara, kenal enggak Jurais? Kenal. Yang katanya rajin benar ibadah tuh, yang mainannya di masjid melulu, yang mainannya tasbih melulu, nih perut saya nih, dia urusannya tuh. Jurais, apa betul? Oh. Akhirnya Jurais dicari orang, macam-macam yang caci maki, bahkan ada yang nyambitin pakai batu sampai berdarah kakinya, berdarah tangannya, caci maki orang sudah enggak karu-karuan. Masjid lo ya, topeng doang lo. Saudara hadirin yang saya hormati, kita lihat di sini, Jurais sedang sholat sunnah, dipanggil oleh ibunya, tidak menjawab, cuma itu ilatnya, dan ibunya pun tidak tahu kalau Jurais sedang sholat. Keluar omongan yang tidak enak dan omongan itu manjur. Kata Jurais, saudara-saudara begini, apakah di antara saudara-saudara ada yang lihat saya melakukan zina dengan perempuan ini? Tidak ada. Lalu atas dasar apa saudara menuduh saya? Ya pengakuan si perempuan tadi. Enggak bisa dong kalau enggak ada saksi. Sekarang begini saja, bagaimanapun saya ngotot, saudara enggak percaya, kita tunggu saja sampai si bayi ini lahir. Kita tanya dia nanti siapa bapaknya. Baiklah kalau begitu. Ditunggulah saat kelahiran sang bayi. Begitu bayi itu lahir ke alam ini, bron, merah, masih orok. Setelah dibersihkan, ditekan perutnya oleh Jurais, ya gulam, gulman arut. Bayi, tolong kasih tahu siapa bapakmu. Dengan izin Allah itu orok, bayi yang masih merah ngomong, bapak saya tukang ngangon kambing di kampung Ano. Kata Jurais tuh kan, gua tuh juga bukan gua ya. Gak percaya sih ente, main sabot aja. Begini akhirnya nih, ternyata sedang sholat sunnah dipanggil, tidak menjawab, ibunya mangkel, keluar omongan tidak enak, itu masih manjur. Apalagi kalau gak lagi ngapa-ngapain, dipanggil gak jawab, atau menjawab dengan panggilan yang nyakitin hati, tentu saja lebih manjur lagi ucapan orang tua kita itu. Saudara-saudara yang saya hormati, jadi kewajiban ini al-ijabatu inda'a, menjawab apabila dipanggil. Teorinya mudah ini, praktiknya yang sulit. Pada suatu saat kita sedang menghadapi urusan yang sangat penting, orang tua mandi. Pada suatu saat kita sedang menghadapi tamu untuk sesuatu yang vital, orang tua mandi. Pada saat semacam itu, seperti ada hadis, tuan rumah wajib menghormati tamu, itu sih mudah dalam situasi normal. Tapi coba, malam kita sedang gak tidur, begitu mau tidur baru mau ngelayat, assalamualaikum tamu. Kondisi begini untuk mengamalkan hadis tadi bisa apa tidak menghormati tamu dalam kondisi yang memang kita ini sudah mesti istirahat? Mestinya kan hati kita, tamu gak tahu diri banget, gue mau tidur, datang. Kalau kondisinya normal, menghormati tamu bukan sesuatu yang sulit. Begitu juga menjawab panggilan orang tua ini. Kalau kondisinya normal, mudah. Tapi dalam kondisi di mana kita berhadapan dengan pilihan, ini atau ini, di situ akan kelihatan bakti anak kepada kedua orang tuanya. Yang keempat, kewajiban anak, al-ito'atu in amara ghairi maksiyati. Taat kepada ibu bapak sepanjang perintahnya tidak untuk maksiat kepada Allah. Kalau sudah perintahnya untuk maksiat, gugur kewajiban untuk taat. Umpamanya ada orang tua ngajak anaknya, nak
1: Bang, warung pojok yuk. Ngapain, Pak? Kita teler.
0: Umpama
1: anak tidak wajib taat. Atau ada orang tua musyawarah sama anaknya,
0: nah, gimana kalau kita pindah agama saja?
1: Tidak wajib taat. Sepanjang perintah itu tidak untuk melakukan maksiat kepada Allah, anak wajib taat. Dan jangan lupa, kewajiban taat kepada kedua orang tua di bawah kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya, setelah itu ibu bapak. Apabila perintah tidak untuk melakukan maksiat, maka anak wajib untuk melakukan taat kepada kedua orang tuanya. Ini kewajiban yang keempat.
0: Apatah lagi kalau cuma sekedar diperintah ngaji, diperintah sekolah, diperintah melakukan membantu pekerjaan yang ada di rumah.
1: Itu sudah perintah yang di samping bermanfaat buat keluarga, juga menyangkut hari depan kita sendiri sebagai anak. Kadang-kadang memang kita mengukur dari sudut kepentingan kita tanpa melihat jauh ke depan.
0: Misalnya, ada anak pulang sekolah, langsung ambil layangan sama benang, berangkat ke lapangan.
1: Orang tua, karena melihat jauh ke depan,
0: anak ini lelahnya belum hilang. Dipanggil, nak, pulang nak, jangan main layangan, sini dulu kau istirahat, makan, sholat, tidur siang nak, nanti bangun tidur barulah main.
1: Si anak mungkin hatinya ngedumel,
0: bapak, orang main layangan aja dilarang, ini kesan yang timbul. Orang main layangan saja kok dilarang.
1: Padahal larangan ini adalah untuk kemanfaatan dan kemaslahatan si anak itu sendiri. Tapi anak tidak mau mengerti, yang dia tahu, dia dilarang main layangan.
0: Itu cuma karena pandangannya yang tidak jauh menerawang ke depan. Pepatah bilang, sekejam-kejamnya macan tidak ada yang makan anaknya sendiri.
1: Artinya, bagaimanapun kondisinya, orang tua itu tidak ada yang akan sampai untuk menyengsarakan anaknya.
0: Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah.
1: Jadi yang keempat, kewajiban untuk taat sepanjang tidak melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, at-takallum ma'ahu billayl. Apabila bercakap-cakap dengan kedua orang tua, hendaklah dengan tutur kata yang lemah lembut. Wala tanharhuma, wala taqul lahumu uffin, wa qul lahumu qawlan karima. Jangan membentak, jangan uf saja, hus saja, itu sudah tercela dan tidak boleh menurut ajaran agama. Apatah lagi sampai membentak, maaf-maaf, apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan.
0: Menendang orang tua, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Memukul orang tua sendiri, Allah Karim.
1: Orang tua yang menyebabkan secara zahir keberadaan dia ke alam ini, sampai hati ditendang, dipukul, dibangkat-bangkati. Tidak ada kedurhakaan yang lebih berat selain daripada kedurhakaan kepada kedua orang tua sesudah orang menyekutukan Allah. Sehingga pantas kalau Nabi memberikan vonis, ridullah fi ridul walidain wa suktullah fi suktul walidain. Keriduan Allah di dalam keriduan ibu bapak, dan murka Allah pun berada dalam kemurkaan ibu bapak. Ibu bapak ridho, Allah insya Allah ridho. Ibu bapak murka, Allah murka. Jadi kebahagiaan apa yang bisa kita tegakkan dalam hidup tanpa restu dan doa kedua orang tua kita? Si anak mungkin karena pendidikannya lebih tinggi, pengalamannya lebih luas, pergi ke manca negara, bisa segala macam bahasa, didik secara canggih. Tapi apakah itu lalu berarti dia harus memalingkan diri dari kedua orang tuanya? Sama sekali tidak. Di sinilah unsur yang namanya keberkahan. Maka sering dijelaskan orang tua adalah keramat hidup. Kita sering ziarah. Ya kadang-kadang kalau yang diziarahi kiai ya lumayan. Kadang-kadang yang diziarahi dukun yang sembahyang aja enggak. Cari mbah ano, cari ambah ano, cari keramat ini, cari keramat itu. Dan jangan lupa, di beberapa daerah yang namanya kiai itu ya, yang disebut kiai, bukan cuma orang yang ngerti agama.
0: Ya kalau saudara ke keraton, keraton Jogja mana? Segala gerobak namanya kiai.
1: Iya toh, kereta kencana itu. Degung namanya kiai. Lalu, jangan lupa itu. misi Zending pertama namanya juga Kiai Hadrah gitu. Kiai, tapi misi Zending. Lalu di sana itu Kiai itu panggilan untuk yang dipertua. Kita ziarah cari keramat Mbah Buyut, Mbah Sapu Jagat, Mbah Brojo, macam-macam Mbah. Tapi kita lupa di rumah kita ada keramat hidup. Siapa itu? Ibu bapak kita. Sebelum jauh-jauhlah berziarah ke tempat-tempat yang lain, di rumahku ada keramat yang hidup. Ibu dan bapak kita sendiri. Keramat hidup. Dengan doanya, hidup jadi berkah. Tapi kalau kita sakit hatinya, hidup ini lalu jadi sempit, jalan bagai tertutup. Maka berbahagialah seorang anak apabila dia sudah sanggup melakukan satu bakti yang bisa menyenangkan hati kedua orang tuanya. Bercakap-cakap, berbicara dengan lemah lembut. Kadang-kadang di sebagian daerah ya sudah jadi kebiasaan manggil orang tuanya pakai elu aja. Bapaknya dianggap CS. Salaman juga main kedet aja. Halo we. Isam tuh bapaknya gak boleh mulai, main buat aja. Dari panggilan saja, saudara hadirin yang saya muliakan, sudah memberikan cermin. Sebab bahasa adalah cermin dari pribadi orang. Kalau kepada orang tua kita sendiri kita memakai bahasa yang kasar, cermin bahwa pribadi kita memang pribadi yang kasar. Jadi pantas kalau agama mengatakan, apabila kedua orang tuamu sudah mencapai usia lanjut, wala tanharhuma, jangan membentak, wala takun lahuma uffin, jangan berbicara uff, wa qul lahuma qawlan karima, sampaikan berbicara kepadanya dengan qawlan karima, kata-kata yang mulia, bukan kata-kata yang bagus dan indah diminta, qawlan karima, kata-kata yang mulia, ya Allah, luhur, indah betul bahasa Quran ini. Berbicara kepada kedua orang tua dengan kata-kata yang mulia. Jadi sekedar, hei, oh, itu saja tidak boleh, konon lagi sampai membentak. Termasuk orang tua ini yang mertua. Kalau orang tua kan tiga, loh. Orang tua yang menyebabkan kita lahir ke dunia, ibu bapak kita. Orang tua yang mempercayakan anaknya kepada kita, mertua kita. Dan orang tua yang mendidik kita, guru kita. Ketiganya berfungsi orang tua. Kewajiban ini juga berlaku. So, mertua kan cuma sekedar istilah. Pada hakikatnya dia adalah orang tua kita juga. Jangan lalu berbeda karena cuma dia bapaknya istri kita. Sama saja. Kalau kepada orang tua sendiri menghormati, lalu kepada mertua kita kurang begitu perlu, itu adalah satu sikap yang tidak adil. Tentu itu akan menyakiti hati istri. Atau kalau dia istri, akan menyakiti hati suami. Berkata dengan kata-kata yang mulia. Saudara-saudara, yang keenam, in ihtaja ila al-kiswah kasahu in qadara 'alayha. Kalau dia perlu pakaian, berikan pakaian walaupun dia sendiri mampu membeli. Nah, anterin bapak beli kacamata yuk. Ayo, Pak. Sudah sampai di toko kacamata, bayar oleh anaknya. Walaupun si bapak punya duit dan si bapak yang ajak beli, kewajiban anak bayarin. Jangan mentang-mentang bapaknya cuma minta dianterin, benar-benar nganterin. Bapaknya ngeluarin dompet, cuek aja. Mana ada kembalinya, Pak? Wah, kembalinya ditarik. Ya, kalau anak belum punya penghasilan, ya wajar. Yang kita maksud di sini, anak sudah mandiri dan punya penghasilan yang memadai, bahkan mencukupi untuk membantu orang tuanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, dan ini juga, kalau memang bisa, seharusnya orang tua kita sih kita pakaikan yang lebih baik dari kita yang kita pakai sendiri kalau bisa. Sebab nantinya sikap kita kepada orang tua kita itu akan jadi bahan bibir di masyarakat. Ya, no, ya, dia enak-enakan orang tuanya begitu aja ya. Mungkin di depan kita orang tidak bicara, tapi di belakang kita kok tegel ya, kok sampai hati ya. Dia enak-enakan berdiri di Menara Gading, tapi orang tuanya tiap hari kerja begitu berat. Saudara hadirin yang saya hormati, sekali lagi, di depan kita orang mungkin tidak berani bicara, tapi di belakang itu akan jadi buah bibir. Ini dari segi kita memelihara muru'ah. Yang ketujuh, al-masyu khalfuhu. Kalau jalan, mengiring. Artinya, di belakang orang tuanya. Ini adabnya. Adab berjalan. Saudara yang saya hormati, ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Jika berjalan dengan orang-orang tua, beliau belakangan. Kenapa? Ini merupakan simbol penghormatan kita kepada orang yang lebih tua daripada kita. Tidak mentang-mentang karena pendidikan lebih tinggi, merasa dirinya lebih tahu, lebih pengalaman, kelonong boy. Ah, orang tua tahu apa sih? Ngir! Waduh, hebat. Saudara hadirin yang saya hormati, al-masyu khalfuhu, berjalan di belakangnya. Begitu juga untuk mengemukakan pendapat. Kalau suatu saat orang tua mengajak musyawarah, dengarkan dulu omongannya, tangkap seluruhnya. Kalau kita merasa bahwa itu salah, jangan lalu dipotong. Salah, Pak. Jangan begitu, Bapak kolot sih. Sebab itu akan menyakiti hatinya. Kalau hatinya terluka, itu sudah merupakan suatu dosa, melukai hati kedua orang tua. Kalau toh dianggap kita diminta mengemukakan pendapat, kemukakan pendapat itu. Kalau menurut saya sih begini, begini, begini. Dan itu memang orang tua yang bijaksana. Dia juga tidak cuma memaksakan pendapatnya, tapi juga minta pendapat dari si anak. Ada timbal balik sistemnya, komunikasi keseimbangan. Inilah makna ucapan Nabi, bukan termasuk golonganku, kata Nabi. Orang tua yang tidak sayang kepada anak muda, dan orang muda yang tidak menghormati orang tua, bukan golonganku. Jadi seimbang tuh. Yang tua sayang yang muda, yang muda hormat yang tua. Tapi yang tua jangan minta dihormati. Ini kewajiban orang muda, hormati. Kewajiban yang tua apa? Sayangi yang muda. Jangan mentang-mentang yang muda harus menghormati yang tua. Lalu yang tua minta dihormati, gila hormat. Gua kan tuaan lo, kalau salaman sama gue cium tangan ya. Pokoknya kalau lo gak nanya, gua gak nanya. Mentang-mentang tua, lalu pasang tarik. Tidak, malah kalau menurut tradisi Islam ya, tradisi Islam saya katakan. Nabi itu, siapapun yang beliau temui, beliau yang pertama kali memberi salam. Sebab bila dua orang muslim ketemu, yang terbaik adalah yang pertama ngasih salam. Si A, si B ketemu. Siapa yang paling baik di antara keduanya? Yang duluan mengucap salam. Jadi berebut mengucap salam. Kita zaman sekarang kadang-kadang kita sudah assalamualaikum, yang nyautin kayak sirawan. Mukanya pakai ditekuk. Kita sudah yang muda mau menghormati, yang tua malah gila hormat. Yang muda jangan cuma minta disayangi, tapi gak sanggup menghormati yang tua. Sistem keseimbangan. Yang tua sayang yang muda hormat kepada yang tua. Kalau ini terwujud, nikmat kehidupan bermasyarakat ini. Kadang-kadang kan pincang, yang tua gak sayang sama yang muda. Ada bakat-bakat terpendam yang mau maju, dianggap saingan. Kalau yang begini maju, rusak gua nih. Lalu diteken. Lalu yang muda pun karena merasa pendidikan lebih tinggi, pandangan lebih luas, nyelongcong jadinya. Kurang ajar sama yang tua. Timbul gap, timbul misunderstanding, salah pengertian. Kalau sudah begitu, kesatuan dan persatuan sulit diwujudkan. Maka usaha pun lalu tidak seperti yang seharusnya. Saudara-saudara yang saya hormati, yang kedelapan sekarang, kewajiban anak itu apa? Al-irdha'u lahu bima radiya li nafsihi. Mencari keridhaan dari orang tua tentang sesuatu yang dia ridho. Artinya, orang tua kita senang apa? Kita berusaha senang itu. Mengukur orang tua itu dengan diri. Ukurannya diri. Yang orang tua kita senang, kita berupaya senang. Orang tua kita senang ngaji, berusaha kita untuk senang hadir di majelis taklim. Orang tua kita senang baca Quran, kita juga berupaya senang baca Quran. Sebab yang paling membesarkan hati orang tua sesungguhnya, tidak lain kalau dia melihat anak ini sesuai dengan yang dia harapkan. Oh, kalau sudah begitu orang tua itu, cucuran keringatnya, peras keringat, banting tulangnya, jibakunya, rasanya hilang capeknya. Kebahagiaan orang tua tidak tidak cuma

0: Kalau anaknya jadi kaya, lu mengantarkan makan, minum, buahan, peralatan yang serba tidak. Lebih dari sekedar itu, orang tua berharap dia bisa menerima pensiunan pahala dari meninggalkan anak yang soleh. Alangkah indahnya jika orang tuanya nanti wafat meninggalkan alam ini, anak-anaknya mengurubungi di sekelilingnya, memimpin orang tuanya membacakan syahadat, anak-anaknya juga yang memandikan, anak-anaknya yang menyolatkan, anak-anaknya yang menurunkan dia ke liang lahat, anaknya yang mendoakan. Alangkah nikmatnya orang tua macam itu. Tapi kan langka. Di samping karena memang orang tua kurang mengarahkan, anak pun kurang perhatian ke arah itu. Begitu bapaknya mati, ambil mana ambil, permandiin. Akan lebih baik kalau anaknya yang mandi. Tangga-tangga panggil, membayangi. Anaknya malah nonton dari jauh, enggak ikut membayangin, muka tegel. Kenapa enggak ikut membayangin? Ya enggak bisa membayangin. Ya kalau macam Abu Nuwas dulu enggak bisa, masih ada akal. Ikut sembahyang jenazah. Dia enggak tahu kalau sembahyang jenazah itu cuma diri, enggak pakai ruku, enggak pakai sujud. Imam takbir dia takbir. Begitu takbir kedua dia kira ruku dia. Habis takbir lagi, sujud. Orang-orang enggak ada yang sujud. Bingung. Setelah saya ditanya dia, Abu Nawas kenapa tadi pakai sujud? Dia bilang ini mayit dosanya kebanyakan. Jadi kalau enggak pakai sujud dosanya enggak diterima katanya. Dosanya enggak dikabul, diampuni kalau enggak pakai sujud. Makanya saya pakai sujud. Itu si akal-akalan. Jawaban orang kepepet namanya. Saudara hadirin yang saya hormati, baiklah ya, yang ke-9, al-ikrahu lahu bima yakrahu li nafsihi, membenci apa yang dibenci oleh orang tuanya. Orang tua kita enggak senang judi, jangan dekati judi. Orang tua kita enggak suka minuman keras, jangan cekek botol. Orang tua kita enggak senang kalau kita pulang sampai pagi misalnya, jangan pulang pagi. Orang tua kita enggak senang kita hanyut dalam arus pergaulan bebas, batasi pergaulan untuk menjaga hatinya. Kalau kita senang, tapi di depan orang tua kan harus berusaha menjaga hati kedua orang tua kita. Ini tidak berarti bahwa di depan orang tua baik lalu di belakang orang tua merdeka. Kalau di depan orang tua mah kalem, begitu orang tua hilang merdeka, lalu berbuat semau-maunya, tentu tidak. Lalu yang ke-10, addu'a lahu bil maghfiratul lamada ali nafsi, mendoakan kedua orang tuanya tiap kali dia mendoakan dirinya. Ya, kewajiban anak tidak lupa tiap kali berdoa untuk dirinya, orang tuanya disertakan. Rabbighfirli wa li walidayya, ampuni saya dan ampuni dosa ibu bapa saya. Pak, itu kalau orang tua masih hidup, ya. Sekarang kalau orang tua sudah meninggal, bagaimana berbaktinya? Gampang. Pertama, antasila akrabaihima, bersilaturahmi dengan kerabat yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi jangan setelah orang tua mati lalu kehabisan obor. Orang tuanya kita senang, anaknya kita benci. Sama aja ngebenciin orang tuanya. Kan sering kejadian begitu. Cuma orang tuanya masih hidup, kawan medok, kawan lengket, orang tuanya udah mati, turunannya malah dimusuhin. Itu juga nyakitin orang yang sudah meninggal. Bersilaturahmi dengan kerabat yang ditinggalkan. Yang kedua, kalau orang tua sudah meninggal, cara berbuat baiknya bagaimana? Antastaghfiru lahuma wa tad'u lahuma, mohon ampun dan mendoakan keduanya. Itulah jadi orang soleh nikmatnya. Sudah mati pun kita masih kebagian doa. Orang soleh kemana-mana didoakan orang. Dia lagi tidur, ada yang sembahyang. Dalam tahiyat dia baca, Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, berikan keselamatan kepada kami dan kepada hamba-hambamu yang soleh. Ini orang yang soleh, semua orang soleh sebagian doa itu. Walaupun dia lagi tidur, tidurnya didoakan orang. Dia sudah mati, kuburnya diziarahi orang, dibacakan doa. Lain kalau bajingan, riwak di kuburannya orang, serem. Bajingan kemarin mati dipendam di sana. Lu jangan lewat sana, lu kesurupan. Riwak orang ngeri. Bagaimana lagi mau mendoakan? Yang ketiga, orang tua yang sudah meninggal itu cara berbaktinya, wa anta tasaddaqu lahuma, kalau ada rezeki bersedekah atas nama keduanya. Pak, 100.000 untuk pembangunan masjid, saya lihat pahalanya untuk almarhum kedua orang tua saya, insyaallah sampai. Oh, kalau tidak sampai, Rasul tidak akan mengajarkan badal haji itu. Untuk apa? Diajarkan badal haji artinya amalan orang yang masih hidup ada kaitannya dengan orang yang sudah meninggal. Bersedekah atas nama kedua orang tua. Saudara hadirin yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah menjadikan kita anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin. Ini sajalah pertemuan kita yang singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama amal kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rasulullah mempunyai saudara sepupu. Ia adalah kakak kandung Ali radhiyallahu anhu. Semenjak dulu, keluarga ini adalah keluarga yang sangat dermawan, pemberani, dan sangat terkemuka di kalangan kaum Quraisy. Tapi khusus Ja'far radhiyallahu anhu, ia mempunyai ikatan kehidupan khusus dengan orang-orang miskin. Ia selalu berhubungan dan bergaul dengan orang-orang yang miskin. Hari-harinya hanya ia lewatkan dengan mereka. Karena penyiksaan dari orang-orang Quraisy, maka kaum muslimin telah berhijrah ke Habsah. Pada kesempatan hijrah pertama, Ja'far ikut serta dalam rombongan ini. Akan tetapi orang kafir Quraisy tidak melepaskan kaum muslimin yang berhijrah itu begitu saja. Mereka mengirimkan beberapa orang Quraisy untuk menghadap Raja Najasyi. Sekembalinya dari Habsah, ia langsung menuju ke Madinah dan menetap di sana. Ia mati syahid pada peperangan Mut'ah. Ketika ia meninggal, Rasulullah pergi bertaziah kepada keluarganya. Beliau memanggil anak-anak Ja'far yang bernama Abdullah, Aun, dan Muhammad. Di antara anak-anak tersebut, yang paling kecil adalah Abdullah bin Ja'far. Rasulullah membelai rambut mereka dan berdoa untuk keberkahan mereka. Anak-anak tersebut mempunyai sifat yang sebagaimana sifat ayahnya, tetapi Abdullah melebihi lainnya. Sebab itulah ia digelari sebagai Kutubusika, ketuanya orang dermawan. Pada usia 17 tahun, ia telah dibaiat Rasulullah. Pada suatu saat, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu pernah meminta perlindungan kepada Ali. Akhirnya Ali bersedia memberi perlindungan. Setelah orang tersebut bebas, sebagai rasa terima kasihnya, ia memberikan uang 40 ribu dirham kepada Abdullah bin Ja'far. Tetapi oleh Abdullah, uang tersebut dikembalikan lagi. Ia pun berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Tetapi oleh Abdullah bin Ja'far, uang tersebut dikembalikan sambil berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Pada suatu ketika, ia berada di sebuah majelis. Telah datang kepadanya uang sebanyak 2000 dirham. Uang itu juga merupakan pemberian dari seseorang. Ia menerimanya, kemudian uang tersebut segera dibagikan kepada ahli majelis tersebut, sehingga tidak tersisa sedikit pun. Pada suatu ketika, pedagang datang dengan membawa dagangan berupa gula yang cukup banyak. Gula tersebut dijual di pasar, tapi tak seorang pun sudi membelinya. Maka dengan kesedihan dan kerisauan, pedagang itu termenung di depan dagangannya. Kemudian lewatlah Abdullah bin Ja'far dengan pelayannya. Setelah Abdullah bin Ja'far tahu keadaannya, ia menyuruh pembantunya agar membeli semua gula tersebut. Lalu gula yang telah dibelinya itu dibagi-bagikan kepada semua orang dengan cuma-cuma. Jika malam hari ada kabilah atau tamu yang datang, maka setiap tamu yang datang akan diberi makan dan minum oleh Abdullah bin Ja'far. Segala keperluan tamu tersebut akan dicukupi olehnya. Pada suatu ketika, Jubair ikut bertempur dalam suatu peperangan. Sebelumnya pada suatu hari ia telah memberi wasiat kepada anak-anaknya, yaitu Abdullah bin Jubair. Ia pun berkata, "Aku merasa pada hari ini aku akan mati syahid. Hendaknya kamu melunasi hutang-hutangku dan menyelesaikan urusanku dengan sipulan dan sipulan." Setelah berwasiat itu, maka syahidlah dia. Kemudian anaknya Abdullah bin Jubair, sepeninggal ayahnya, menghitung seluruh utang yang ditinggalkan. Ternyata ayahnya meninggalkan hutang sebanyak 2.200.000 dirham. Zubair terkenal memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya. Banyak orang memberikan amanahnya kepada Jubair, dan mereka menitipkan uang serta harta bendanya. Padahal Jubair selalu berkata kepada orang-orang yang menitipkan barang itu, "Aku ini bukan tempat penyimpanan amanah. Oleh karena itu, titipan kalian aku anggap sebagai hutangku.
"Jika kamu memerlukan, maka ambillah dariku." Kemudian uang tersebut digunakan untuk bersedekah kepada kaum fakir miskin yang memerlukan. Ia juga berwasiat kepada Abdullah bin Jubair, "Jika kamu menghadapi kesulitan, maka mintalah kepada tuanku." Kemudian Abdullah bin Zubair berkata, "Aku tidak dapat memahami siapakah tuanmu itu." Ia pun bertanya, "Siapakah tuanmu, wahai ayah?" Ayahnya menjawab, "Allah subhanahu wa ta'ala." Akhirnya Abdullah bin Zubair dapat melunasi semua hutang-hutangnya. Abdullah radhiyallahu an bercerita, "Jika terjadi kesulitan pada aku, aku akan berkata, 'Wahai tuannya Zubair, urusan dengan fulan sudah diselesaikan.' Setelah berkata demikian, akhirnya urusan-urusan tersebut dapat diselesaikan." Abdullah bin Zubair bercerita, "Pada suatu ketika, aku pernah berkata pada Abdullah bin Ja'far, 'Tertulis dalam daftar hutang ayahku bahwa engkau berhutang kepadanya sebanyak 1 juta dirham. Kemudian dijawab oleh Abdullah bin Ja'far, "Jika demikian, ambillah uang itu sebagai bayarannya." Tapi akhirnya, setelah aku teliti kembali dalam buku catatan, aku segera menyatakan bahwa aku telah membuat kesalahan. Dengan segera aku kembali ke tempat Abdullah bin Ja'far dan aku berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku salah meneliti. Seharusnya ayahkulah yang berhutang kepadamu." Mendengar hal itu, Abdullah bin Ja'far menjawab, "Tidak, tidak cukup banyak hanya dengan memaafkan saja. Aku mesti membayarnya." Kemudian Ja'far pun berkata, "Jika demikian, bayarlah sesuai dengan kemampuanmu." Maka Abdullah bin Zubair berkata, "Ambillah sebidang tanahku sebagai pembayarannya." Pada saat itu, banyak tanah yang diperoleh dari harta rampasan perang. Kemudian Abdullah bin Ja'far berkata, "Baiklah, kau menerimanya. Padahal aku telah memberikan kepadanya sebidang tanah yang tandus. Air pun tidak ada. Tetapi ia menerimanya. Ia berkata kepada hamba sahayanya, 'Hamparkanlah sejadah di atas tanah ini.' Setelah hambanya menghamparkan sejadah, ia mengerjakan sholat 2 rakaat. Lama ia bersujud. Setelah itu ia memerintahkan kepada hamba sahayanya untuk menggali suatu tempat tersebut. Maka hambanya mulai menggali tempat tersebut. Beberapa lama kemudian, terpancarlah sebuah mata air yang cukup deras dari tempat itu."

kecantikan yang ia miliki disalahgunakan olehnya. Al-Malikah menjadi seorang pelacur kelas tinggi. Tarifnya 10 dinar sekali pakai. Banyak orang tergila-gila kepada kecantikan Al-Malikah, dan salah satu di antara mereka adalah seorang pemuda yang bernama Abid. Sayangnya Abid tak memiliki uang sebanyak itu untuk bisa mendekati perempuan itu. Karena keinginannya yang menggebu-gebu, Abid bekerja membanting tulang untuk mengumpulkan uang. Tekad Abid sudah bulat bahwa Al-Malikah akan jatuh pasrah di pelukannya meski sesaat. Setelah sekian lama bekerja, akhirnya Abid dapat mengumpulkan uang sebanyak 100 dinar. Dengan berbekal uang sebanyak itu, ditemuinya perempuan pujaannya itu. Abid mengetuk pintu rumah Al-Malikah. "Silakan masuk," kata Al-Malikah menyambut kedatangan Abid. Mendengar sapaan yang terdengar mesra dari pujaannya, Abid melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar perempuan itu. Hari ini akan terpenuhi keinginannya. Bekal uang 100 dinar sudah ada di sakunya. Namun ketika Abid sudah berada di dalam kamar dan duduk di atas ranjang Al-Malikah, tubuhnya mendadak gemetar. Peluh dingin membasahi sekujur tubuhnya. Dan ketika Al-Malikah memeluknya, Abid meronta, berusaha melepaskan diri. Abid berteriak, "Lepaskan, lepaskan aku dan ambillah uang 100 dinar yang ada di sakuku." Teriak Abid seraya berusaha bangkit dari ranjang perempuan pelacur itu. Al-Malikah bingung dan berkata, "Kenapa kau? Apa yang terjadi dengan dirimu? Aku tidak mengerti." Kemudian Abid berkata, aku takut dan aku gemetaran." Kemudian Al-Malikah ketawa, "Takut? Hahaha, takut kepada siapa?" tanya Al-Malikah. "Aku takut kepada Allah," kata Abid. "Bagaimana nanti aku harus mempertanggungjawabkan perbuatan maksiatku ini kepadanya?" Mendengar jawaban itu, Al-Malikah menjadi tertegun, termangu di atas ranjangnya. Nuraninya tersentuh pada sikap lelaki yang duduk di dekatnya itu. Suatu kejadian aneh atas dirinya yang tak pernah ia alami sebelumnya. Padahal telah berpuluh-puluh lelaki telah jatuh dalam pelukannya. Tapi yang bersikap seperti Abid baru kali ini ia temuinya. Tak terasa air mata Al-Malikah menetes membasahi pipinya. Terbayang semua dosa yang selama ini ia lakukan sebagai seorang perempuan lacur. Kemudian Al-Malikah berkata, "Aku merasa simpati padamu, dan aku merasa sangat kagum dengan keimananmu. Maukah kau mengambilku sebagai istri?" sambil menangis tersedu-sedu. Kemudian Abid berkata sambil terkejut, "Mengambilmu sebagai istri? Oh, jangan. Aku akan pergi meninggalkan tempat ini," sambil bergegas untuk meninggalkan kamar perempuan itu. Kemudian Al-Malikah melarangnya, "Jangan, jangan pergi. Bila kau tak bisa melakukan karena kita bukan suami istri, jadikanlah aku istrimu, Abid." Kemudian Abid berkata, mana mungkin aku gak ngerti." Kemudian Al-Malikah memaksa, "Kenapa, kenapa tidak mungkin? Aku sangat kagum dengan sikap dan ketakwaanmu. Silakan kau meninggalkan tempat ini, tapi kau harus berjanji akan menikahiku." Kemudian Abid berkata, "Baiklah, baik, aku akan menikahimu." Itu Abid meninggalkan kamarnya. Al-Malikah bertekad akan meninggalkan pekerjaannya sebagai perempuan lacur. Ia merasa menyesal atas perbuatannya selama ini, dan mulai detik ini ia akan bertobat. Tanpa sengaja lelaki yang baru saja meninggalkan kamarnya itu telah menyadarkan dirinya dari perbuatan maksiat yang bergelimang dan berlumur dosa. Dan kini ia juga bertekad agar dirinya bisa diambil menjadi istri oleh lelaki itu. Beberapa hari kemudian, dengan hati yang berdebar-debar, Al-Malikah datang ke desa tempat tinggal Abid untuk mencarinya. Mendengar dirinya dicari oleh Al-Malikah, Abid menjadi sangat ketakutan. Bahkan karena takutnya, ia menjadi pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Ketika mengetahui Abid meninggal, Al-Malikah menangis tersedu-sedu. Ia merasa sedih dan kecewa. Lelaki yang diharapkan

akan menjadi suaminya telah meninggal sebelum sempat menikahi dirinya. Bila saat ini aku urung menjadi suami Abid, biarlah aku akan kawin dengan saudara Abid, kata Al-Malika di dalam hati karena terdorong keinginan untuk menembus dosanya selama ini. Dengan bersusah payah, Al-Malika mencari tahu dan menelusuri tentang keluarga Abid. Akhirnya, seorang teman Abid memberitahu bahwa Abid mempunyai saudara laki-laki tapi sangat miskin. Teman Abid itu mengingatkan Al-Malika jika ia menikah dengannya, ia akan menyesal nantinya. Kemudian Al-Malika berkata, Biar dia orang miskin, aku tak peduli. Aku akan tetap menikah dengannya sebagai rasa cintaku kepada saudaranya. Beberapa pekan kemudian, terlaksanalah perkawinan Al-Malika si pelacur kelas tinggi dengan saudara lelaki Abid yang miskin itu. Allah telah membuka mata hati perempuan itu dengan taufik dan hidayahnya. Berbahagialah mantan

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

para jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama berikutnya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Asy-Syaikh Kiai Haji Muhammad Al-Khattab selaku Sekjen Forum Umat Islam. Ilaihi falyatafaddal mashkura.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktaruhumul fasiqun. Wa qal huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sadaqallahul adzim. Allahummarhamna bil Quran. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, wabil khusus para alim ulama, para asatidah wal ustadzat, para hujjat, wabil khususil khusus al-mukarram syekhuna Kiai Al-Hajj Amin Nur mada'anallah bi'ulumihi. Alhamdulillah, pada siang pagi setengah siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa yang mulia ini untuk memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hari kelahiran seorang Muhammad manusia biasa, bukan. Kalau Muhammad itu banyak. Ada Muhammad Al-Khattab, ini orangnya. Ada Muhammad yang tukang ojek, ada yang Muhammad yang nelayan, ada yang Muhammad juragan ikan. Banyak Muhammad. Tetapi yang kita peringati Maulid adalah Muhammad yang diperintah oleh Allah menyatakan qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya. Al-ayah. Yang kita peringati Maulid ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, apalagi keponakannya, bukan. Tetapi dialah basyarun mislukum, manusia seperti kita semuanya ini. Tetapi perbedaannya adalah yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, intisari dari hikmah Maulid, peringatan Maulid yang kita peringati setiap saat adalah turunnya risalah kepada umat manusia melalui kekasih kita Habibuna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliaulah, yang karena kesungguhan beliaulah, yang karena mujahadah beliaulah, berserta perjuangan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama mujahid, para du'at ilallah, maka semua kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan bersama para sahabatul kiram, baik dalam aspek kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, yang diterapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam yang membuat hidup ini lebih hidup. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menanamkan tauhid waruhul jihad kepada para sahabat selama 13 tahun di kota Mekah, setelah melakukan perjuangan politik untuk melakukan konfrontasi pemikiran, untuk melakukan pertarungan politik di kota Mekah, di mana para penggede-penggede, pejabat-pejabat kota Mekah tidak ada yang mau menerima, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta kepala-kepala suku Arab di luar Quraisy untuk masuk Islam dan untuk membela Islam selama hayat di kandung badan. Kurang lebih 14 suku didatangi oleh baginda Rasulullah pada saat musim haji, tetapi tak satu pun yang menerima kecuali orang-orang dari Yasrib, orang-orang dari Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Dan setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, setelah para pembesar suku Aus dan Khazraj menyerahkan otoritas kota Madinah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diterapkan syariat Islam di kota Madinah, maka dalam tempo hanya 10 tahun saja. Sekali lagi, hanya 10 tahun saja. Daulah Islamiyah, pemerintahan baginda Rasulullah, pemerintahan nubuah yang tadinya hanya sebesar kota Madinah, meluas dan meluas hingga seluruh jazirah Arab yang sekarang kurang lebih 7 negara. Oleh karena itu adalah tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Islam tidak mengatur kehidupan bernegara, Islam tidak mengatur politik, Islam tidak mengatur ekonomi, Islam tidak mengatur sosial, Islam tidak mengatur sistem pertahanan dan keamanan dan politik luar negeri. Kalau ada yang menyatakan itu, tidak apalagi saya dengar dulu ada kiai yang bilang Madinah itu setingkat RT RW. Saya tanya, kalau di ini apa, Ujung Harapan atau Babelan? Babelan. Ujung Harapan. Di sini satu RW berapa kakak? 80 kakak. 80 kakak. Jadi laki-laki dewasanya kurang lebih 80. Baginda Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, pada waktu itu beliau membawa 10.000 pasukan. Cukup enggak kira-kira satu RW punya 10.000 pasukan? Tidak mungkin. Wong cuma 80 kakak punya pasukan 10.000. Ya. Berarti yang menyatakan di masa Rasulullah pemerintahan cuma RT RW itu benar apa salah? Salah. Walaupun yang ngomong kiai diikuti apa tidak? Tidak, itu berarti kiai palsu. Ya. Kiai palsu, jangan diikuti. Kita harus menjaga kehormatan para ulama, para kiai, dari kiai-kiai palsu, dari ulama usu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang berbahagia, Islam setelah dibawakan oleh baginda Rasulullah sebagai seorang kepala negara, juga seorang panglima militer, beliau mampu meluaskan kekuasaan Islam sampai seluruh jazirah Arab. Dilanjutkan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kurang lebih hanya 2 tahun mulai menjarah ke Irak, meluas ke Irak, juga sudah masuk ke Syam. Kemudian pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kurang lebih 8 tahun meliputi seluruh Persia, Irak, dan seluruh Syam sampai ke Mesir, semua tunduk di bawah bendera tauhid kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kejayaan Islam, saudara-saudara. Apa rahasia kejayaan Islam? Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya musyrik. Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya jahiliyah. Ketika baginda diutus, semuanya buta huruf, kecuali sedikit saja yang bisa melek huruf. Menurut catatan kurang lebih 15 orang yang melek huruf di kota Mekah pada waktu itu. Tetapi 30 tahun kemudian, saudara-saudara, bukan hanya umat Islam melek huruf, tetapi menjadi pelopor-pelopor kemajuan, pelopor-pelopor taufik dan hidayah, pengajar-pengajar Al-Quran, karena para mujahid pada waktu itu adalah para qurra, adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang mentalaki, membacakan Al-Quran, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinyatakan oleh Allah kepada baginda Rasulullah, huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan. Dialah yang telah mengutus di antara umat yang buta huruf seorang rasul. Apa yang dilakukan oleh rasul yang buta huruf ini? Yatslu alaihim ayatihi. Dia membacakan untuk masyarakat Quraisy, untuk masyarakat Arab, untuk masyarakat yang masih terbelakang, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yuzakkihim. Lalu Rasulullah ditugaskan untuk mensucikan mereka dari debu-debu jahiliyah dan debu-debu kemusyrikan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Bukan hanya dibacakan Al-Qur'an, tetapi juga diajarkan makna-makna yang dikandungnya, hikmah-hikmah yang dikandungnya, bahkan hukum-hukum syariat yang ada di dalamnya. Inilah keberhasilan umat yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi umat yang terbaik dalam tempo satu generasi saja bisa mengalahkan 2 negara adikuasa, yakni adikuasa Persia dan adikuasa Romawi. Inilah kegemilangan umat Islam pada waktu itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengembalikan kemuliaan umat Islam hari ini, maka standarnya sudah jelas. Yang pertama adalah bacakan kepada dunia itu Al-Quran. Jadikan Al-Quran bacaan rutin kita. Tadi sudah disebut-sebut oleh Habib Idrus Jamalul Lail bahwa kita ahlu sunnah wal. Saya mau tanya, bapak-bapak di sini biasa makan sehari berapa kali? Sehari berapa kali? 3 kali. Baca Quran sehari berapa kali? Hah? Kok tidak kedengaran? Kalau kita bisa makan sehari 3 kali, mestinya baca Al-Quran juga bisa sehari 3 kali, bahkan lebih. Syukur-syukur setiap habis sholat wajib kita membaca Al-Quran. Dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi meriwayatkan sebuah hadis. Man qara' al-Qur'ana 50 ayah yauman wa lailatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang membaca Al-Qur'an sehari semalam sebanyak 50 ayat, maka dia tidak ditulis sebagai kelompok orang yang lalai. Wa man qara'a 100 ayah, dan siapa yang setiap hari rutin membaca Al-Quran 100 ayat setiap hari semalam, yuktab minal qonitin, dia ditulis sebagai ahli ibadah. Jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli ibadah, jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli sunnah wal jamaah kalau tidak dirutinkan setiap hari membaca minimal 100 ayat. Itu pasti kalau kita ngaku ahli sunnah wal jamaah tetapi baru baca Quran hanya tiap bulan Ramadan saja, itu bukan ahli sunnah wal jamaah tetapi ahli salah wal gegabah. Paham? Kita kudu baca Quran setiap sehari berapa kali? 3 kali, sekurang-kurangnya 50 ayat. Syukur-syukur ditradisikan di sini setiap hari 1 juz khatam, setiap bulan kita khotmil Quran, dan pada saat khotmil Quran kita berdoa bersama-sama untuk keberkahan warga Ujung Harapan, untuk keberkahan warga Bekasi, untuk keberkahan warga negara Indonesia, dan untuk keberkahan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia agar syariat Allah ditegakkan, dasarnya adalah Al-Quran. Oleh karena itu terakhir saya ingin berpesan, mengingatkan kepada baginda, kepada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah ketika beliau hendak mengutus serombongan pasukan. Maka beliau caranya memilih pada waktu itu, beliau mengatakan Iqra'ul Quran. Pada waktu itu enggak ada mushaf, semuanya hafal, maka semua membaca Al-Quran bareng, membaca Al-Quran bareng. Lalu Rasulullah datangi yang paling muda, ya gulam madza qara'ta, wahai anakku anda sudah baca apa? Lalu anak muda itu mengatakan qara'tu surata kadza wa surata kadza wa suratal baqarah, wahai nabi saya sudah baca surat ini surat itu dan sudah baca surat al-baqarah. Lalu Rasulullah merasa heran, lalu Rasulullah mengatakan idhab anta amiruhum, kalau gitu pasukan pergi, anda anak muda yang sudah hafal al-baqarah, engkola amirnya. Cakep enggak tuh kalau Pak Lurah hafal Al-Baqarah? Cakep enggak tuh kalau Pak Camat hafal Al-Baqarah, Ali Imran sama Anissa? Cakep enggak? Cakep enggak kalau Dan Ramil hafal surat Al-Anfal sama surat At-Taubah? Cakep enggak? Itulah yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Jangan seperti yang saya dengar dulu di zaman Orde Baru. Ada seorang pejabat datang ke pesantren, dikalungi oleh pimpinan pesantren dengan sorban. Lalu disampaikan oleh pimpinan pesantren, Bapak pejabat yang jenderal bintang 4, alhamdulillah hari ini imtihanan untuk murid-murid kami yang sudah hafal 30 juz. Kata pejabat yang berbintang 4, kurang berapa juz lagi Pak Kiai, kata. Paham? Jenderal enggak tahu Al-Qur'an berapa juz. Itulah kenapa negara kita ini kacau balau, negara kita ini kena krisis saudara-saudara, dikarenakan para pimpinannya buta terhadap Al-Qur'an, tidak mau mengambil hukum dari Al-Qur'an. Bagaimana blok cepu saudara-saudara diserahkan kepada Condoleezza Rice? Itu dikarenakan karena pemerintah tidak paham bahwa hukum untuk barang-barang tambang adalah wajib dikelola oleh negara, tidak boleh diswastanisasi apalagi diserahkan kepada asing. Ini hukum syariat. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan pesan, menghadapi pemilu nanti sesuai fatwa Majelis Ulama yang berbunyi wajib hukumnya memilih calon pemimpin dan wakil rakyat yang beriman. Catat, yang pertama beriman, yang kedua bertakwa, yang ketiga siddiq, yang keempat tabligh, yang kelima amanah, yang keenam fatonah, Yang ketujuh, memperjuangkan kepentingan umat Islam. Lalu fatwa Majelis Ulama menyatakan haram memilih calon yang tidak memiliki 7 kriteria tadi. Yaitu apa? Tidak beriman. Jadi milih Robert kira-kira haram apa halal? Milih Robert untuk jadi pemimpin atau wakil rakyat, halal apa haram? Kemudian tidak bertakwa, tidak siddiq, tidak amanah, tidak tabligh, tidak fatonah, dan tidak memperjuangkan kepentingan umat Islam. Saya tanya kepada hadirin, kepentingan umat Islam yang paling inti adalah apa? Kepentingan umat Islam yang paling inti adalah terjaga kemurnian akidah kita sampai kita wafat dalam keadaan tauhid, betul? Lalu kepentingan kita yang paling utama adalah agar akidah kita itu dijaga dengan hukum-hukum syariat Islam. Oleh karena itu, kalau masih ada caleg atau capres yang tidak mau membubarkan Ahmadiyah, haram apa halal dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres menolak perda syariat, halal apa haram dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres yang akan betul-betul berjuang agar syirik diberantas, agar Ahmadiyah dibubarkan, agar ketek rek Joko Bodo ditutup, Mama Loren ditutup, agar undang-undang yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti undang-undang air yang menyebabkan air kita dikuasai oleh Raja Aqua yakni Yahudi, undang-undang migas yang menyebabkan tambang-tambang emas, tambang-tambang minyak, tambang-tambang gas kita dikuasai oleh orang kafir, itu dicabut, diamandemen, diganti dengan undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam. Karena pada hakikatnya DPR tidak punya wewenang untuk membuat undang-undang. Menurut syariat Islam, DPR hanya melegislasi syariat Allah Subhanahu wa taala agar berlaku menjadi undang-undang di negeri ini. Sebab Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah, yakussul haqqo wa huwa khairul fasilin." Sesungguhnya wewenang membuat hukum hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menunjukkan mana yang hak dan dialah pemutus yang paling baik. Jadi kalau ada DPR, DPRD buat aturan, buat undang-undang tidak sesuai dengan syariat, ditolak apa diterima? Dipilih atau tidak dipilih? Itulah saudara-saudara, mudah-mudahan sekilas yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi kalau kita dengar fatwa MUI, jangan cuma kita dengar golput haram, enggak begitu. Tetapi adalah wajib memilih orang-orang muslim yang mukmin, yang bertakwa, yang siddiq, yang fatonah, yang berjuang untuk tegaknya syariat Islam di bumi kita Indonesia ini. Setuju? Siap nanti mencoblos calon-calon dari partai-partai Islam dan berbasis masa Islam yang konsen untuk berjuang bagi tegaknya syariat Islam. Setuju? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian walau minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Gak percaya sama Al-Quran. Gak percaya sama siksa kubur. Gak percaya sama amal kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah gak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu, kejahatan atau dosa, adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya namanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya nah kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
3: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama.
1: Oh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu, Pak.
3: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril kan, Jibril, itu Umar gimana sih itu dia? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakr? Bagaimana Abu Bakr? Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat ya. Lanjak Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adan Adpis Umar kepada Nabi.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dung.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.

0: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
4: Ahmad Fauji.
5: Kong Ahmad Fauji.
4: Dari Muara Gembong.
5: Dari Muara Gembong.
4: Iya.
5: Umur udah berapa, Kong, umur?
4: Kalau lahir 48.
5: Lahir 48?
4: Iya.
5: Berarti sekarang udah berapa ya?
4: Ya, 6 lebih dah.
5: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
4: gagah.
5: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
4: Iya.
5: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
4: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
5: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
4: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
5: Obat apa tuh, Kong?
4: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
5: Iya.
4: Uh-huh. Jadi sehari 3 kali. Heeh. Uh-huh. 5 tetes pagi. Heeh. Uh-huh. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
5: Iya.
4: Alhamdulillah hasilnya.
5: Alhamdulillah.
4: Iya, yang mati ngriming-ngriming tuh.
5: Ngriming-ngriming.
4: Heeh, ya anu baik.
5: Di mana tuh ngriming-ngriming?
4: Di awak.
5: Oh, rasanya ngriming-ngriming.
4: Iya,
5: gitu.
4: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
5: Mendingan. Iya.
4: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
5: wasir. Iya.
4: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
5: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
4: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
5: Bulan
4: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
5: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
4: Iya.
5: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
4: Yang ono ya, yang
5: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
4: Kurang lebih sebulan
5: gitu.
4: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
5: Enak gitu.
4: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
5: Gitu.
4: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
5: Kata tetangga.
4: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
5: Bareng-bareng gitu, patungan.
4: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
5: Iya.
4: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
5: Iya.
4: Tuh, udah baca tuh.
5: Terima kasih ya, Pak ya.
4: Iya.
5: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
4: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketika kita ruku, kita katakan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu Maha Suci Allah yang Maha Besar. Kemudian kita sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang Maha Tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Ya, pelan-pelan abang, gue budeng, gue masih denger.
1: Beneran ini Kang Somad?
0: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kan kita doang ini Somad.
1: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu, Kong? Lagi ngapain emang, Kong?
0: Orang ada lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
1: Ah, lagi ngapain?
0: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin. Ah.
1: Emang masih kuat begawe, Kong?
0: Ya, ada apa? Ini belum seberapa, loh. Lu lihat di belakang ono kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabar ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
1: Wah, uang bener kok.
0: Apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
1: Emang umur udah berapa kok umur?
0: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
1: Lah bukan saya
0: gundam
1: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok
0: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya. Itu madu Yaman tuh yang spesial.
1: Madu Yaman?
0: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
1: Iya.
0: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
1: Uwan saya lagi gundam baik.
0: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
1: Lah, dia oles-olesin di muka. Kan?
0: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
1: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
0: Lah. Abang ah, di minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
1: Beli di mana kong?
0: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
1: Iya.
0: Coba beli sebotol dulu gua enggong.
1: Iya.
0: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
1: Beli cucu beli.
0: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
1: Lah emang masih kuat pegawai kok?
0: Lah ada apa?
1: Ya namanya.
0: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
1: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar. Cuman ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya. Saya mau ke Radio Atakwa dulu itu.
0: Mau beli.
1: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
0: Mengkong. Amin.
1: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni.

0: 100%. Madu Yaman, istimewa, semangat baru, jiwa dan raga.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
2: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
3: Gimana nggak sedih toh, Pak D? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak D.
2: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak D punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
1: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
0: Rp200.000.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
0: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
1: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah madyak menti manusia nih sang emang malah wang yang ngilebay kayak lawang kembu dek madyak.
2: Woi siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa cicike?
2: Ya wis mene mancing.
1: Mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener
2: mancing dewek bayar didorong lawangnya orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia aja maning penyakit sing cempleng-cempleng penyakit sing wis kronis gadek mari bakal nganggo bio HSA mah
2: pahit beli cik la ilaha illallah
1: pahit ngana penyakit yang ngumprang pahit wis kode tua kaya konon gak wadi bening singaran pahit tak suntik lambene tantung kaya konon ku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA jamu tetes harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762. 0218913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadzarra. Yang kedua, wal kadzimina al ghaidha. Yang ketiga, wal afina linnas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya ya kita gak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya setelah puasa kok malah semakin pelit. Setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. dikit marah, dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujub ria takabur sum'ah, berarti harus diperbaiki.
7: AM 13.6

0: kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
1: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Bapak.
5: Apa sih ya, gegembretan aja.
4: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
5: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak mesti sibuk, repot.
4: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
5: Lah, emang apa?
4: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
5: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
4: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
5: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
4: Iya, paket-paket.
5: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
4: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
5: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
6: Toko online Raisa Acece. Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, Acece. Muda, bagus, dan terpercaya.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan. Dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat? Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat. Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Di antaranya berbanyak baca salawat, disunahkan membaca surah Al-Kahfi, Yasin, dan lain sebagainya.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

ungkapan Rasulullah antu'min nabilahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al, bersama dengan hamd. Dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada tiga unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau puji. Sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar

0: di Perbankan Syariah S1 dan Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sofyan Tsauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang ngapa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoin ya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokan, yang tidak dibolehkan mengkodokan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio HSA. Bio HSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio HSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio HSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio HSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada ya taqarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah SAW, ya di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari, namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari, namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Dailami.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anak

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

yang kau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak. Kalau yang sunyi engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak.

0: Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Sohib Garib At-Taqwa. Saatnya kita jelang azan subuh untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wabussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: متكئين عليها متقابلين
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: يطوف عليهم ولدان مخلدون
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ
0: Mereka tidak pening karenanya, dan tidak pula mabuk.
1: وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: وَحُورٌ عِينٌ
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونَ
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: وَظِلٍّ مَمْدُودٍ
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ
0: Dan air yang mengalir terus-menerus.
1: وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.

0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatun minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatun minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimali ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakkum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal him.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afabihadzal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: Falaula idza balaghatil hulqum.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum shadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalaka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat,
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
2: maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin رحمكم الله. القرآن الكريم sebagai kitab suci, pedoman utama dan pertama bagi kita umat Islam, penuh berisi tuntunan-tuntunan luhur dan terpuji yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia sejak dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Seruan, ajakan dan dakwah yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim selalu bersifat human interest. Artinya, ada konteksnya, ada keterkaitannya dengan orang yang menjadi seruan daripada dakwah Al-Quranul Karim itu sendiri. Orang-orang tua kita dulu berkata bahwa penari yang baik biasanya mengerti irama gendang. Dakwah hanya akan sampai apabila dia ada keterkaitan dengan pendengar penerima dakwah itu sendiri. Masyarakat Quraisy adalah satu masyarakat yang gemar berniaga, berusaha di bidang bisnis, perdagangan, sehingga bahasa yang disampaikan kepada mereka juga banyak menggunakan bahasa bisnis. Pada pertemuan kali ini, kita akan membicarakan ayat 10 dari surah As-Saff, di mana Al-Quranul Karim memberikan satu tuntunan luhur dalam kehidupan masyarakat manusia zaman dahulu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Dalam surah As-Saff ayat 10, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu semua aku tunjukkan kepada satu perniagaan, satu bentuk perdagangan, satu bisnis yang akan menyelamatkan kamu seluruhnya dari azab yang sangat pedih? Marilah kita lihat bahasa yang dipakai di sini, hal adullukum ala tijaratin. Maukah kamu semua aku tunjukkan satu bisnis, satu niaga, satu dagang yang akan menyelamatkan kamu seluruhnya dari azab yang sangat pedih? Di tengah masyarakat pedagang, Al-Quran berbicara dengan bahasa pedagang. Karena bagaimanapun kita mengerti, dakwah hanya akan berhasil kalau bersifat human interest. Jangan berbisik kepada orang tuli, jangan tersenyum kepada orang buta. Saudara berniat ramah, ada orang buta diajak senyum, keramahan itu cuma milik sebelah pihak. Yang diajak senyum tidak mengerti kebaikan saudara. Sama saja orang budek dibisikin. Jangankan berbisik, kita teriak pun mereka tidak dengar, apalagi dibisiki. Tidak bersifat human interest. Sama juga saudara pidato di depan nenek-nenek lalu cerita tentang perkembangan politik Timur Tengah. Ini tidak bersifat human interest. Quran adalah untuk segala umur. Ia berbicara untuk segala lapisan manusia dengan berbagai macam predisposition, dengan berbagai macam latar belakang. Kepada petani, mereka akan tertarik jikalau kita berbicara dengan bahasa petani. Kepada pegawai negeri, mereka akan tertarik jikalau kita berbicara dengan gaya bahasa pegawai. Kepada pedagang, maka Al-Quran menggunakan gaya bahasa hal adullukum ala tijarati. Maukah kamu semua aku tunjukkan kepada satu perdagangan, satu bisnis yang akan menyelamatkan kamu dari azab siksaan yang amat pedih? Jawaban tentu saja mau. Tidak ada orang yang tidak mau kalau ditunjukkan kepada satu keuntungan. Saudara-saudara mau apa tidak, saya tunjukkan satu dagang yang bisa menyelamatkan saudara dari azab yang pedih. Jawaban tentu mau. Maka baru masuk kepada seruan Al-Quran itu, kalau kamu semua mau ditunjukkan kepada satu bisnis, satu usaha, satu dagang yang bisa menyelamatkan kamu semua dari azab yang sangat pedih, maka bisnis itu tidak lain. Pertama, tu'minuna billahi, yaitu engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan seyakin-yakinnya, meresap sampai ke tulang sumsum yang paling dalam. Melekat dan melembaga iman itu dalam kepribadian kita, kemanapun kita pergi, dimanapun saja kita berada. Iman semacam inilah yang mendorong dinamika kehidupan, sehingga manusia mempunyai satu sugesti untuk berbuat dan memanfaatkan waktu-waktu dalam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Iman akan menyelamatkan manusia dari azab siksaan yang sangat pedih di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang saya maksud dengan iman yang melembaga, melekat dalam kepribadian kita, oleh karena saya melihat belakangan ini banyak kita yang nilai-nilai imannya nasibnya hanya sekedar jaga rumah, imannya cuma sekedar lipstick, decoration only. Dengan kata lain, iman kita sekarang sering ketinggalan di rumah. Pedagang dia mau ke pasar, iman ditaruh di bufet, dilepit. Jangan ikut ke pasar, man. Kalau kamu ikut ke pasar, timbangan saya enggak bisa curang, man. Anak muda malam minggu mau apel ke rumah si doi. Si doi, apel, iman dia tinggal dibuntal di laci. Mau apel, man. Jangan ikut, man. Lo kalau ikut, gua enggak bisa macem-macem, man. Ketinggalanlah iman. Akibatnya timbulnya korupsi di kantor, terjadinya timbangan curang di pasar karena iman ketinggalan di rumah. Terjadinya tabrakan pemuda dengan pemudi karena iman ketinggalan di rumah. Innalillahi, pemuda tabrakan sama pemudi. Kalau mobil tabrakan mobil, kita tahu penyoknya ke dalam. Ini pemuda tabrakan pemudi, penyoknya ke depan. Getok magicnya rada berabe itu. Ya. Iman yang melekat melembaga kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Ini nanti pada gilirannya akan melahirkan satu disiplin yang murni, yang tumbuh dari dalam jiwa. Dalam satu seminar tentang merosotnya disiplin nasional, saya katakan, disiplin nasional sekarang ini dirasakan merosot. Pertama, karena menipisnya budaya malu. Budaya malu menipis karena iman menipis, orang jauh dari agama. Bisa dibayangkan kalau budaya malu sudah menipis, orang lalu pakai filsafat cuek dalam kehidupan. Mukanya diganti muka tembok, kupingnya ditukar kuping kebo, kulitnya diganti kulit badak. Bayangin kalau muka tembok, kuping kebo, kulit badak, diapain aja gak ada ngartinya, cuek aja. Yang kedua, merosotnya disiplin oleh karena kurangnya keteladanan. Bagaimanapun juga orang itu dididik, digembleng, ditatar, didoktrin, pada akhirnya dia tetap akan mencari bentuk. Siapa yang harus kami contoh, Pak? Kami siap begini, kami siap begitu, kami mau ini dan itu. Tapi siapa yang harus kami contoh, Pak? Keteladanan ini yang makin langka belakangan ini. Jadi oleh karenanya, iman menyelamatkan manusia dari kerugian dunia dan akhirat, dari azab yang sangat pedih, baik dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih dalam kehidupan di akhir nanti. Iman yang melembaga, melekat dalam jiwa dan kepribadian kita, ikut dia kemanapun kita pergi, beserta kita dia kemanapun kita berada. Iman yang semacam inilah yang akan menyelamatkan manusia dari kerugian di dunia ini dan di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, perjalanan untuk menumbuhkan sikap iman yang semacam ini tentu tidak mudah. Oleh sebab itu Al-Imamul Ghazali rahimahullah memberikan tuntunan bahwa upaya untuk melekatkan iman dalam hati kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, pertama harus ditanamkan lebih dahulu rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, rasa malu kepada Allah. Dan yang ketiga, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta, malu, dan takut kepada Allah akan mematri nilai-nilai iman sampai ke tulang sumsum kita, dan kepada gilirannya kemudian mewarnai gerak kehidupan kita. Beriman kepada Allah itu dasar bisnis. Apapun saja, kalau sudah tidak dilandasi oleh nilai-nilai iman, kita bisa memahami kekuasaan apabila sudah lepas dari kontrol keimanan cenderung membentuk Fir'aun-Fir'aun kelas baru. Harta apabila sudah terlepas dari kontrol iman biasanya akan cenderung melahirkan konglomerat-konglomerat kelas korun. Kecantikan tanpa didasari dengan keimanan biasanya akan sering lebih membawa bencana ketimbang manfaat. Ilmu pengetahuan apabila tidak didasari dengan iman akan melahirkan manusia-manusia kurang ajar yang semakin menjauhkan dirinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun saja, kalau sudah tidak dilandasi dengan semangat keimanan ini, maka negatif hasilnya. Oleh sebab itu, jikalau kita ingin satu bisnis yang akan menyelamatkan kita dari azab yang sangat pedih, bisnis itu tidak lain kepada Allah. Nilai iman kita jaga baik-baik, tidak hanya sekedar untuk kita, tapi juga kita mampu mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, apabila mereka sudah berpikir tentang anak-anak yang kamu sembah, masih maukah kau i'tikaf di masjid? Masih maukah kau rukuk dan sujud? Masihkah kau mendirikan sholat menyembah Allah? Ini pertanyaan yang menggoda orang-orang tua terdahulu. Kita orang tua di zaman sekarang pertanyaan kita yang pertama kepada anak-anak kita bukan mata kul mata buduna min ba'di. Yang kita tanya mata kuluna min ba'di. Kalau bapak lu enggak ada nanti lu makan apa, Tong? Perkara anak mau menyembah apa itu nomor 18. Yang penting makan apa lu nanti. Oleh sebab itu selalu saya mengingatkan, kita boleh bersedih kalau anak tidak mengerti komputer. Kita boleh merasa rugi kalau anak tidak mengerti matematika. Kita boleh bersedih sebagai orang tua kalau anak buta bahasa Inggris misalnya. Tapi tahukah kita bahwa tidak ada satu kemalangan yang lebih malang selain daripada kalau kita mempunyai anak-anak yang jauh dari nilai-nilai iman. Alangkah hebatnya kalau anak-anak kita itu ahli komputer, imannya mantap. Ahli matematika, akidahnya kuat. Bahasa Inggrisnya fasih, keyakinannya teguh. Otaknya boleh Jerman, tapi hatinya tetap Mekah. Ada keseimbangan. Punya stabilitas temperatur batin. Sehingga dengan demikian jiwanya tidak lentur dan luntur. Ia tidak kehilangan idealisme di tengah jalan. Beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya meresap sampai ke tulang sumsum yang dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Kalau sekedar beriman, sekedar berucap saja rasanya mudah. Sebab itu yang dikatakan iman yang sebenarnya itu ialah ikrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Diucapkan dengan lidah, dibenarkan oleh hati, diamalkan oleh seluruh anggota badan. Maka nilai iman juga lalu bertingkat. Ada orang yang nilai imannya baru kepada tingkat ikrarun bil lisan, sekedar ucapan lidah, belum berakar ke hati. Iman yang begini nih, yang kesenggol supermi 3 bungkus amburadul. Imannya baru sekedar ikrarun bil lisan, sekedar ucapan lidah, belum berakar di hati. Mudah goyah seperti buih di lautan. Ada yang selain sudah diucapkan,

diucapkan oleh lidah, dimantapkan, dibenarkan oleh hati. Lidahnya mengucapkan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Hatinya meyakinkan itu sedalam-dalamnya, tapi belum diamalkan melalui anggota badannya. Oh, saya sih biar enggak sembahyang, iman mantep mas, mantep. Jangan coba-coba ganggu agama saya, tak celurit sampean. Sembahyang enggak, agama dihina, marah bukan main. Ya lumayan, lumayan. Fanatismenya tinggi. Saudara-saudara, nilai iman yang tertinggi itu setelah diucapkan oleh lidah, diamalkan oleh seluruh anggota apa, dibenarkan oleh hati, diamalkan oleh seluruh anggota badan. Nyawa taruhannya, iman tidak goyah. Nah, beriman kalau belum dapat hidayah itu sulit. Tapi menjaga iman setelah mendapat hidayah jauh lebih sulit. Tantangan semakin berat. Tapi mari pada kesempatan ini kita bercermin dari perjalanan hidup seorang wanita bernama Masito. Saudara kenal Masito? Kenal? Di mana kenalannya? Dalam sejarah. Masito ini wanita budiman yang teguh menjaga iman. Menurut riwayat, dia ini kan hidup dan tinggal di istana Fir'aun menjadi penyisir rambut keluarga istana. Satu hari sedang menyisiri rambut, jatuh sisir itu. Mulutnya refleks berkata, ya Allah, sisir jatuh ke bawah. Kata-kata Allah ini didengar oleh intel Fir'aun. Dilaporkan kepada Fir'aun. Lapor, bos. Kita Fir'aun, ada apa? Tolong. Ada bahaya. Bahaya apa? Ada orang menyebut-nyebut Allah. Ini kan bisa mengganggu stabilitas ketuhanan Tuhan ini. Kalau dibiarkan bahaya. Oh, begitu? Iya. Siapa manusianya? Masito. Masito? Tangkap, tangkap. Masito? Saya. Saya ada dengar-dengar kamu menyebut-nyebut Allah ya? Iya. Memangnya kenapa? Siapa Allah itu Masito? Allah itu Rabbi wa Rabbukum, Tuhan saya dan Tuhan Tuhan juga. Loh, jadi saya ini kau anggap apa Masito? Tuhan adalah Tuhan dan Tuhan bukan Tuhan. Masito, gendeng sampean. Satu Mesir orang menyembah saya semua. Tiba-tiba kau menyatakan ada Tuhan lain selain saya. Keyakinanmu membahayakan posisi saya, Masito. Sudahlah, kamu jangan macam-macam. Kamu mau apa sih? Rumah? Kendaraan? Beras? Supermi? Beasiswa? Sudah, jangan bertuhankan Allah. Tuhanmu saya saja sudah. Tidak bisa, Masito. Tidak bisa, Fir'aun, kata Masito. Rabbi Allah, Tuhan saya tetap Allah. Kamu tetap dengan keyakinanmu seperti itu? Tetap. Dan kamu tahu resikonya? Apa? Kamu akan saya siksa, Masito. Silakan. Kamu berani? Demi iman. Kamu memang gila, Masito. Fir'aun, Tuhan boleh beli jasad saya, tapi jangan mimpi bisa membeli jiwa saya. Tuhan boleh kuasai jasmani saya, tapi jangan mimpi bahwa Tuhan akan bisa menguasai akidah dan keyakinan saya. Nekat kamu Masito ya. Apa boleh buat, Un? Fir'aun, itu tuh manggilnya Un. Tidak cuma sekedar saya siksa Masito, kamu akan saya bunuh. Boleh. Kamu tidak takut mati? Sekarang saya mati, nanti juga saya mati, Fir'aun. Dan bagaimanapun lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Adalah lebih terhormat melarat karena mempertahankan iman daripada saya hidup mewah dengan menjual akidah. Biar nyawa berpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati.
Terlalu mahal akidah ini kalau harus ditukar dengan kesenangan dunia yang tidak seberapa, Un. Tidak cuma kamu, Mas Sito, anak-anakmu akan saya bunuh. Boleh. Kamu tidak sayang dan cinta kepada anak-anakmu? Jangan tanya soal itu, Firaun. Saya ibu mereka yang melahirkan mereka dalam pilihan antara hidup dan mati. Saya besarkan mereka dengan untaian air mata, cucuran keringat, kadang genangan darah. Tidak ada ibu yang tidak cinta dan sayang kepada anaknya. Tapi ini akidah. Iman saya lebih mahal daripada kecintaan saya kepada anak-anak saya. Saya rela berpisah dengan mereka untuk iman. Tidak cuma anak-anakmu, Mas Ito, suamimu akan saya bunuh. Silahkan. Muangkel Fir'aun, kemarahannya sampai kepada puncaknya. Dia panggil tentaranya, siapkan tungku yang besar, isi dengan air, rebus sampai mendidih. Dicari tungku yang besar, bapak moyangnya kuali. Lalu disiapkan kayu bakar, diisi tungku itu dengan air, direbus airin. Beberapa lama kemudian air bergolak, menggelegak, panas. Nah, Mas Ito, kamu lihat air sudah bergolak, menggelegak karena panas. Sudah. Kau dan anak-anakmu satu-satu akan saya masukkan ke air itu, biar kamu tahu bagaimana tidak enaknya mati. Sudah, Tuhanmu tidak sanggup menolong kamu. Coba kamu nyembah saya, aman. Kamu tidak akan saya rebus. Ground, sudah jangan banyak omong. Kalau kamu mau laksanakan, laksanakan saja. Jangan mimpi saya akan berubah akidah. Rabbi Allah, nyawa taruhannya. Tuhan saya tetap Allah. Mulai. Anaknya dulu. Mas Ito, lihat, anakku yang pertama akan saya mulai. Diangkat oleh Algojo anak ini, dimasukkan ke tungku yang berisi air mendidih. Bergolak air, masuk si anak ke dalam air, menggelepar, meregang nyawa. Mas Ito dengan air mata berurai, membasahi pipi, menyaksikan anaknya menggelepar menghadapi ajal. Selamat jalan, nak. Ibu sayang kepadamu. Ibu cinta kepadamu, nak. Tapi ini akidah. Ini lebih mahal dari segalanya, nak. Ibu ikhlas. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul di akhirat di bawah naungan ridho Allah. Kuatkan hatimu, nak. Jaga teguh iman. Jangan menyembah Fir'aun. Gugur anak sebagai syahid. Anaknya yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Mas Ito sendiri sampai kemudian suaminya. Seluruhnya gugur di air yang mendidih untuk mempertahankan iman. Kalau Mas Ito, suaminya, anak-anaknya, nyawa taruhannya, nyawa mereka lepas, dan iman tidak goyah. Adakah intan yang lebih mahal? Adakah mutiara yang lebih berharga selain daripada nilai-nilai iman ini? Tidak ada. Jikalau dia hancur, jikalau dia sudah tidak ada, apalagi yang bisa kita banggakan di dalam kehidupan. Sebab itu, satu kali la ilaha illallah. Mari kita pasang tekad sampai mati, sampai tetes darah yang paling penghabisan, tetap la ilaha illallah. Karena Islam kita hidup, untuk Islam kita berjuang, dan dalam Islam kita ingin kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bisnis tidak akan membawa kerugian. Bisnis akan menyelamatkan manusia dari azab yang sangat pedih, apabila diawali dan didasari dengan tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, bergerak di bidang apapun dia, kegiatannya diwarnai oleh nilai-nilai imannya. Lalu tidak terjebak kepada prinsip menghalalkan segala cara untuk mencapai satu tujuan. Tapi kalau sudah didasari oleh bukan dengan dasar iman, mafia yang akan lahir. Yang kuat mencaplok yang lemah,
pengusaha kakap, bukan lagi jadi bapak angkat, bapak asuh, tapi malah jadi pemeras dan menghabiskan pengusaha-pengusaha kecil yang pedagang kaki lima tetap tersaruk-saruk, sementara yang tinggi gunung diuruk, sumur digali. Itu namanya gunung diuruk, sumur digali. Gunung udah tinggi, diuruk. Sumur udah dalam, digali lagi, mungkin habis. Maka kita pun bersyukur bahwa salah satu upaya pemerintah kita adalah mewujudkan pemerataan di dalam pembangunan. Nah, pemerataan ini tentu bukan berarti bahwa manusia Indonesia ini tingkat ekonominya harus sama semua, tidak. Semua harus punya mobil, tidak. Semua harus tinggal di rumah gedung, tidak. Pemerataan itu artinya kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik sedikit kaya? Menciptakan kesempatan untuk merubah keadaan. Bukan berarti manusia Indonesia standar ekonominya mesti sama semua. Quran pun mengatakan bahwa Allah melebihkan rezeki sebagian kamu di atas yang lain. Miskin, kaya itu romantika kehidupan. Tidak mungkin kemiskinan bisa dihilangkan, paling-paling dikurangi. Menciptakan pemerataan artinya mewujudkan kesempatan. Jikalau yang kaya bisa semakin kaya, kok yang miskin bisa, kenapa tidak bisa naik jadi sedikit kaya? Setidaknya dia punya kesempatan untuk maju. Saya pikir kalau setiap orang punya kesempatan, dia tentu akan bisa berbuat sebagaimana orang lain bisa. Cuma kesempatan. Dan kesempatan itu kadang-kadang ada, tapi ditutup. Ada, tapi tidak disalurkan. Ada, tapi kadang-kadang jatuh ke tangan manusia yang tamak bin rakus alias raka. Sehingga dengan demikian, maka kesempatan ini sulit untuk teralirkan kepada mereka yang memang memerlukannya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Dengan demikian, maka apabila bisnis ini dilandasi dengan nilai-nilai iman, motivasinya tentu karena iman. Keuntungan yang didapat akan kembali untuk menyinari keimanan, sebagaimana yang dicontohkan misalnya oleh seorang sahabat, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an, pengusaha tangguh, bisnis bidangnya, tapi keuntungannya jelas dialirkan buat kepentingan agama. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang kedua, setelah beriman kepada Allah, juga wa rasulih, yaitu beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul tidak hanya sekedar percaya bahwa Allah telah mengutus Nabi Adam alaihi salam, bahwa Allah telah mengutus Nabi Nuh, bahwa Allah telah mengutus Nabi Ibrahim. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Seluruh Rasul yang diutus oleh Allah, yang 25 jumlahnya yang wajib kita kenal namanya itu, seluruhnya berasal dan bersumber dari satu Tuhan yang sama. Maka ajaran yang mereka bawa tentang Tuhan pasti sama. Intinya pada kalimat La ilaha illallah. Nabi Nuh tentu beliau mengajarkan kepada umatnya La ilaha illallah Nuh Rasulullah. Nabi Ibrahim tentu beliau mengajarkan kepada umatnya La ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. Nabi Musa tentu mengajarkan kepada umatnya La ilaha illallah Musa Rasulullah. La ilaha illallahnya itu sama. Seluruh dari Rasul yang 25 sumbernya sama dari Allah. Maka ajaran mereka tentang Tuhan pasti sama. Jadi kalau ada Rasul yang mengajarkan bahwa ada Tuhan lain selain daripada Allah, jelas itu Rasul pabriknya lain. Udah kena assembling itu. Sama. Jadi kalau ada Rasul yang mengajarkan bahwa ada Tuhan lain selain daripada Allah, jelas itu Rasul pabriknya lain. Udah kena assembling itu. Sepanjang sumbernya sama dari Allah.

apa ini? Tuhan tidak konsekuen kepada seluruh rasul yang diutus Allah. Misinya sama, prinsipnya la ilaha illallah. Kenapa Allah memerlukan mengutus rasul? Apa tidak bisa Allah berhadapan langsung saja dengan manusia? Bisa. Tapi keterbatasan manusia itulah yang tidak memungkinkan manusia untuk secara langsung berhadapan dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sifat rahmahnya Allah diutus para rasul dari zaman ke zaman. Prinsipnya membawa akidah dan syariat. Akidahnya sama, syariatnya yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umat di mana rasul diutus. Jadi tidak hanya cukup sekedar saya percaya bahwa Allah telah mengutus Nabi Nuh, Allah telah mengutus Musa, Ibrahim, Dawud, Sulaiman, Isa dan lain sebagainya, tapi mengikuti ajaran dan petunjuk rasul yang diutus kepada kita. Sejak Nabi Muhammad sampai akhir zaman, petunjuk beliaulah yang berlaku. Jadi kalau kita hidup di zaman sekarang mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kedaluwarsa, terlambat. Mengikuti syariat yang dibawa Nabi Sulaiman, terlambat. Syariat itu betul, tapi hanya berlaku di zaman Nabi Sulaiman. Syariat yang dibawa Nabi Musa benar, hanya berlaku di zaman Nabi Musa, Nabi Sulaiman dan selanjutnya. Sedangkan sejak diutusnya Nabi kita sampai ke akhir zaman, syariat beliaulah yang berlaku. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi percaya kepada Allah tanpa mempercayai rasulnya itu sama juga meragukan Allah. Karena itu tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Beriman kepada Allah, beriman kepada para rasulnya. Dan sudah disepakati menurut tuntunan Al-Quran bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi rasul sesudah beliau. Maka di zaman sekarang, kalau ada orang mengaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya fasih, jenggotnya panjang, serbannya lebar, gamisnya kalah kalau Superman mah. Kalau dia ngaku jadi nabi, ngaku jadi rasul, kita umat Islam wajib untuk tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Nah, ini kondisi dasar beriman kepada Allah dan rasulnya. Sesudah itu, bisnis yang tidak membawa kerugian itu apa? Setelah beriman kepada Allah, beriman kepada rasul dengan sepenuh keyakinan, tidak goyah walau nyawa taruhannya, tidak lentur dan luntur walaupun tubuh dicincang berkeping-keping, walaupun leher harus terjerat tali gantungan, iman tetap tangguh, setangguh batu karang di lautan. Biar tiap hari diterjang ombak, dikikis gelombang, namun dia tegak tegar berdiri menghantam, menyambut hantaman sang gelombang. Setelah itu, وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ. Setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, engkau berjihad fi sabilillah di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta bendamu dan dengan dirimu, dengan jiwa dan ragamu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, iman dan jihad memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hanyalah jikalau kita beriman, maka kita siap melaksanakan jihad. Jikalau kita akan turun berjihad, harus dasarnya karena iman. Dan selama ini, orang sering memberikan warna kelabu terhadap yang namanya jihad, sehingga timbul pengertian yang serem-serem. Dan ini memang tidak bisa disalahkan. Kaum orientalis, orang-orang asing yang mempelajari Islam dengan tujuan mencari kelemahan Islam, sering memberikan pengertian yang tidak benar kepada Islam. Dan ini sering

0: ditelan oleh orang-orang yang mempelajari Islam melalui buku mereka. Umpamanya mereka menyebut Islam itu dengan Muhammadanism. Ini misalnya disponsori oleh Gibb dan kawan-kawan, profesor dari Harvard University, guru besar tentang Islam, tapi orang bukan Islam dia. Islam disebut Muhammadanism, ajaran Muhammad. Nah, sepintas sesungguhnya fungsi Nabi Muhammad dalam Islam hanya sekedar penyampai. Iyalah, kalau ajaran Bung Karno disebut Soekarnoisme, ajaran Lenin disebut Leninisme, ajarannya Karl Marx disebut Marxisme. Tapi kalau Islam disebut dengan Muhammadanisme, akan timbul kesan seolah-olah Islam adalah produk Nabi Muhammad, seolah-olah Islam adalah buatan, bikinan Nabi kita. Padahal tidak, Nabi cuma sekedar penyampai. Nah, termasuk jihad, Gibb misalnya dan beberapa teman-temannya yang lain menyebut jihad itu dengan jihad is a holy war. Jihad adalah perang suci. Sehingga konotasi jihad selalu diidentikan dengan perang. Kesan yang timbul keras, kasar, brutal, teroris. Maka akibatnya tiap kali kita bicara soal jihad, orang a priori curiga, memandang kita dengan su'uzon. Aha, umat Islam sudah siap jihad, ngasah pedang, ngasah tombak, ngasah panah, siap bertempur ke medan perang. Bahwa perang untuk membela agama, bukan untuk memaksakan agama, merupakan bagian kecil saja dari jihad, ya. Tapi bahwa jihad bukan sekedar perang, itu harus dipahami. Jihad adalah mengeluarkan satu kemampuan maksimal untuk mencapai satu tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jihad namanya. Mengeluarkan kemampuan maksimal untuk mencapai satu tujuan yang diridhoi oleh Allah, itu jihad namanya. Bukan semata-mata perang, mencabut pedang maju ke medan perang. Mengatasi kemiskinan, mengatasi kebodohan, itu juga merupakan bagian daripada jihad. Tapi karena jihad selalu diadakan konotasi dengan perang, kesan yang timbul ya teroris, kasar, brutal, sadis. Dan itu memang sengaja ditiupkan oleh kaum orientalis, sebab mereka paling takut dengan semangat jihad daripada umat Islam ini. Oleh sebab itu, oleh karena iman dan jihad tidak bisa dipisahkan, pada kesempatan pertemuan ini saya ingin mengutip, menukil apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafiz Zakiyuddin Abdul Azim Al-Munziri dalam kitabnya yang terkenal At-Targhib wa At-Tarhib. Beliau menjelaskan, inna asma darajatin fil jihad, sesungguhnya derajat jihad yang tertinggi dalam Islam. Pertama, saudara bisa lihat ini barangkali pada Targhib wa At-Tarhib juz 2 halaman 257. Nilai jihad yang tertinggi, pertama, muharabatil kuffar li ajli nasri dinillah, berperang melawan orang kafir dengan tujuan semata-mata untuk menolong agama Allah. Jadi menolong, menolong itu kan membela, bukan memaksakan agama, tapi untuk membela agama. Karena prinsipnya umat Islam tidak boleh mencari musuh, tapi tidak boleh lari kalau ketemu musuh. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Dalam Islam ada tuntunan tentang perang, bukan memaksakan keyakinan, tapi membela keyakinan. Pada saat agama dihina orang, pada saat agama disepelekan, pada saat umat dinistakan, di situ kita tampil. Tapi kalau tidak, kepada orang kafir kita siap hidup rukun, bergandengan, zimmi, kafir zimmi, orang kafir yang mau hidup damai dengan kita, darahnya haram, harta bendanya haram, mengganggu. mengganggu mereka sama dengan mengganggu Nabi. Islam agama damai. Tapi kalau agama dihina, agama dicaci maki, umat dinistakan, semangat jihad itu tampil maju ke medan perang kalau perlu, tapi tujuannya semata-mata bukan karena sentimen, tapi karena argumen. Bukan untuk mencari kemenangan, tapi untuk menegakkan kebenaran. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan yang hak, membela, membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kewajiban setiap kita. Sekarang memang kita tidak menghadapi perang Badar seperti di zaman Nabi, dengan pedang, dengan tombak, dengan panah. Tapi perang akidah kan terus berlangsung. Kalau televisi punya acara berpacu dalam melodi, kita sekarang tidak berlebihan, sekarang ini berpacu dalam agama. Perang akidah. Jikalau kita kalah, ya kita sekarang masih beriman, berakidah. Tapi generasi yang akan datang, wallahu a'lam. Semangat jihad tidak boleh lumpuh. Semangat jihad tidak boleh lentur dan luntur. Tetapi dengan batas-batas, bahwa kafir itu jelas-jelas mengganggu kita. Dan itu pun tidak langsung dengan mengangkat senjata, sepanjang kita bisa peringatkan dengan lidah, mari peringatkan. Apalagi kita tinggal di satu negara hukum, tidak boleh main hakim sendiri, saling menghormati, menjaga kerukunan, tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang memang sudah beragama. Walaupun dengan dalih sosial kemanusiaan menolong orang-orang susah, tapi di belakangnya ada pamrih menyebarkan agama. Diplomasi-diplomasi semacam itu sebenarnya sudah kuno. Orang bersembunyi dengan topeng kemanusiaan tapi menyebarkan agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam sebagai agama Allah tidak mungkin hilang dari dunia. Tapi Allah tidak memberikan jaminan Islam akan kekal di negeri ini. Jikalau kita umat Islam di Indonesia tidak mau menjaga Islam ini, tidak mau berjuang dan berkorban untuk kepentingan Islam ini, tidak mau mewariskan Islam ini kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Jadi ini tingkat jihad yang tertinggi, muharabatul kuffar li ajli nasri dinillah. Berperang melawan orang kafir dengan tujuan membela, menolong agama Allah. Itu satu. Yang kedua, da'watun nasi ilal haq. Berdakwah kepada manusia, menyampaikan kebenaran, mengajak manusia kepada yang hak. Yang hak itu apa? Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Apa yang datang dari Allah itu? Islam. Berdakwah adalah jihad. Dengan kemampuan yang ada pada kita, bisa berdakwah lewat ilmu, lewat konsep, lewat gagasan dan lain sebagainya. Da'watun nasi ilal haq, menyeru manusia, berdakwah kepada manusia, menyampaikan Islam, juga itu merupakan bagian dari jihad tertinggi kedua sesudah perang melawan orang kafir. Yang ketiga, mujahadatun nafsi bitahalli bil makarim wa takhalli anir razail. Jihad ketiga yang tertinggi, berjihad melawan hawa nafsu dengan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji dan mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Itu jihad melawan nafsu, mengosongkan diri dari akhlak yang tercela, menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Bagaimana kita berjuang menghilangkan hasud, sum'ah, riya, takabbur, ujub dan lain sebagainya. Lalu bagaimana menghiasi diri dengan sabar, tawadhu, qanaah, ikhlas, yakin dan lain sebagainya. Itu juga merupakan jihad. Sebab kalau tidak jihad yang jadi landasan dasarnya, sulit untuk melakukan hal semacam itu. Yang keempat, mujahadatus syaitan bidaf'i ma ya'ti bihi minas syubuhat. Berjihad menghadapi setan dengan menolak hal-hal syubuhat yang dibawa oleh setan. Setan itu kalau dia tidak bisa membawa kita ke jalan zalim, kegelapan, dia bikin samar-samar jalanan. Dia bikin remeng-remeng. Gelap nih, udah jelas kita enggak mau menempuh. Minuman keras, haram, itu mutlak. Nah, setan bikin remeng-remeng dah. Kalau enggak teler maka agak. Enggak katanya. Dibikinnya remeng-remeng. Itu menolak yang kayak begitu itu memerlukan jihad. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kalau tidak bisa diyakini kita dengan jalan kegelapan yang sesat, dibikinnya kita remeng-remeng, samar-samar, sehingga akhirnya sulit lagi untuk membedakan antara yang ma'ruf dan yang munkar. Pada klimaksnya nanti oleh setan dibalik, yang ma'ruf dia jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf. Terjadilah penjungkiran nilai. Itu yang keempat. Yang kelima, tarku majelisis su'i, meninggalkan majelis yang jahat, meninggalkan lingkungan pergaulan yang jahat. Kita tahu lingkungan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Sehingga kata Syauqi dalam sebait syairnya, man asharal asrafa asa musharrafan wa muasharal anzali ghairu musharrafin. Awalam taral jildal hakira muqabbalan bisagri lamma sara jildal mushaf. Siapa yang berteman dengan orang mulia, dia akan ikut menjadi mulia. Tapi siapa berteman dengan orang hina, dia tidak akan ikut menjadi mulia. Tidakkah kau lihat, kata Syauqi, betapa kulit kambing yang hina dicium orang ketika berteman dengan Quran. Kulit kambing itu rendah, hina. Kalau dia sendirian, enggak ada yang mau cium kulit kambing. Tapi begitu dia disamak, jadi kantong Quran, orang pakai minyak wangi tuh kulit kambing. Dibawa, diambil, dicium dulu, dijunjung tinggi. Kenapa? Kantong Quran. Kulit kambing berteman sama Quran, mujur, dihormati orang. Lantaran temannya Quran. Tapi begitu tuh kulit kambing berteman sama kayu, jadi beduk. Orang kemplang dulu. Subuh gelap-gelap orang kemplangin udah. Itu kalau dipikir-pikir dikit banget tuh. Salah milih temen doang tuh kulit kambing. Yang temennya Quran dihormatin, yang temennya kayu lantaran beduk, orang gaplokin dulu. Jadi terutama adik-adik remaja, para pemuda, sebagai pemuda bergaul dengan siapa saja silahkan bergaul, tapi harus punya filter. Namanya remaja, tidak bergaul pun tidak baik. Ndelohom, glenggom di rumah. Ngitungin kasok mulu. Bergaul lah. Dengan bergaul, nuansa pandangan, wawasan terbuka. Dengan bergaul, banyak yang kita serap dari pergaulan. Tapi harus punya filter. Meninggalkan lingkungan pergaulan yang jahat. Dia kenal penjahat, boleh, untuk terhindar dari kejahatannya. Tapi jangan lupa, kadang-kadang getahnya ngikut. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi dengan demikian, lingkungan pergaulan ini sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Oleh karena itu, tarku majalisi su'i, meninggalkan lingkungan yang jahat, itu jihad dan itu berat. Orang kalau ngadain kumpulan ngaji seret banget, kayak narik bambu dari ujung. Kita getok rumahnya, ngajinya duluan dah, duluan, ntar saya nyusul belakangan. Ya tentu, masa nyusul duluan, tentu saja belakangan. Saudara-saudara, tapi kalau kita membentuk satu pub, satu klub yang tidak berorientasi kepada kehidupan beragama, itu gampang benar suburnya itu. Banyak peminatnya. Tapi kalau sudah namanya majelis taklim atau kegiatan sosial menyantuni yatim piatu, peminatnya rasanya langka, seret. Coba adakan pengajian. Kadang-kadang yang datang dari itu ke itu juga. Tapi begitu pengajian bikin piknik, 2016 yang daftar. Banyak bukan main. Ini kan apa yang disabdakan Nabi. Zuyina apa? Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Bahwa surga dan jalan yang menuju ke surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, neraka dan jalan yang mengarah kepada neraka diliputi dengan hal-hal yang sangat menyenangkan. Karena itu ini juga merupakan jihad, meninggalkan lingkungan jahat. Sebab lingkungan yang jahat itu magnetnya kuat sekali, dorongannya kuat sekali. Ya kadang-kadang karena gengsi, masa anak muda kayaknya gak bisa teler, kayaknya kuno banget. Nah, rangsangan semacam ini lalu mencoba ikut-ikutan untuk ya menikmati, setidaknya pernah ngerasain teler begitu, gak ketinggalan zaman. Ini juga memerlukan jihad. Karena itu saya titipkan sekali lagi, bergaul dengan siapapun persilahkan, tapi harus punya filter. Karena lingkungan pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk watak dan kepribadian manusia. Tidak mustahil orang yang lingkungannya baik-baik, tapi karena terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik, berubah jadi tidak baik. Di kampungnya mas santri datang ke Jakarta pakai peci, sarungan, assalamualaikum, kena aja angin Jakarta, klepok, klepok, klepok. Celeng, saudara-saudara. Maklum, angin Jakarta ini panas. Jadi dengan demikian, yang kelima, meninggalkan lingkungan yang jahat. Yang keenam, yang masuk bagian daripada jihad itu, al-iqbalu ala nasihati wal-amalu biha. Menerima nasihat dan mengamalkannya, itu juga jihad. Dan itu berat. Apalagi kalau nasihat itu kira-kira ngetok jidat kita. Itu berat loh nerimanya. Orang bilangin, kamu ini punya penyakit hasud. Kita memang punya penyakit itu. Tapi kadang-kadang harga diri kita yang muncul. Tapi jadi gua lu bilang. Tuan gua sama lu. Tuaan katanya. Apalagi yang bilangin anak baru kemarin. Lu ngasih tahu gua, lu sunat gua yang mangkuk lu. Gengsi yang lalu timbul. Menerima nasihat dan mengamalkannya secara ikhlas itu berat. Karena itu mengakui kekurangan diri. Sehingga Nabi pesan apa? Tuba liman syagolahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sudah cukup sibuk sehingga tidak sempat mencari-cari kekurangan orang lain. Siano katanya anu-anu, enggak tahu ya, saya sibuk mikirin aib diri saya, lalu bagaimana saya tahu aib orang lain. Kadang-kadang kita ini terbalik, sibuk mencari aib kekurangan orang lain, sampai lupa kepada aib kita sendiri. Enggak ada aib orang, malah kita cari, kita korek-korek. Siapa aja kita hubungin, gue denger siano anu-anu. Udah dah, nyambung dah, kalau udah anu juga anu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan demikian nasihat ini bisa datang dari orang lain, bisa datang dari diri kita sendiri, bisa datang dari semua yang kita lihat dalam kehidupan. Semuanya kita terima, kita amalkan yang baiknya, kita saring yang tidak baiknya untuk tidak kita gunakan di dalam kehidupan. Jadi dengan demikian termasuk memerangi kemiskinan, memberantas kebodohan, jihad. Menyantuni yatim piatu, jihad. Mengembangkan majelis taklim, jihad. Memakmurkan masjid, jihad. Kata-kata jihad itu sangat luas. Bahkan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merupakan jihad. Nah, kalau demikian halnya, apa alat yang dipakai untuk melaksanakan jihad? Pertama amwal, yang kedua anfus. Dengan segenap harta bendamu dan dengan jiwa dan ragamu. Harta benda ini, jiwa raga ini, siap kita gunakan untuk jihad fi sabilillah. Dalam artian yang seluas-luasnya, bukan dalam artian yang sempit. Harta barulah berfungsi sebagai harta kalau dia menjadi alat jihad kita, menunjang jalan untuk menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi pula apa sih yang kita miliki dalam arti mutlak di dunia ini? Kita cuma sekedar hak guna pakai. Harta itu titipan. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya sesuatu yang kita tidak akan bawa pulang ke alam barzakh nanti. Kita sibuk menghalalkan segala cara. Kalau perlu 7 turunan, kita tidak ingin miskin. Tetapi kita sadar itu tidak akan kita bawa nanti ke alam barzakh. Itu semua cuma sekedar hak guna pakai, hak mutlak, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Harta dan diri, jiwa dan raga, sepenuhnya sudah kita kontrak, sudah kita adakan satu transaksi dalam bisnis ini untuk kita gunakan sebagai jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kali bisnis ini sudah kita tujukan kepada Allah. Jangan berbisnis kepada yang selain Allah. Amwal dan anfus, harta dan jiwa dan raga, seluruhnya sudah kita transaksikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah saham kita, amwal dan anfus. Kalau itu tidak kita salurkan di jalan Allah, kita tidak akan punya saham untuk kehidupan di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu diakhiri ayat ini dengan pernyataan Allah, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar." Jikalau itu semua kamu laksanakan, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kamu berjuang di jalan Allah dengan harta bendamu dan jiwa ragamu, yang demikian itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahuinya. Kalau itu kamu laksanakan, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni segala dosamu, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan dimasukkannya kamu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sini penilaian Allah kepada kita. Mungkin tahajud kita rada kurang, tapi nilai jihad kita diterima Allah. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah Maha tahu, Maha luas ilmunya, menilai manusia dari berbagai segi perjuangannya. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan apa yang diajarkan dalam ayat ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen. Gitu.
3: Mas masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi. Di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece. Di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak. Di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Pada dasarnya iman yang ideal, iman yang dicita-citakan, iman yang diinginkan oleh Allah adalah iman yang dapat dijadikan sarana perbaikan utama. Harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, serta memiliki ciri-ciri yang digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. di mana iman adalah merupakan proses kejiwaan yang berhubungan dengan segenap dimensi rohani yang meliputi akal, keinginan, dan perasaan manusia. Oleh karena itu, dalam iman itu perlu adanya getaran jiwa, yang dengan itu seorang bisa menyingkap hakikat wujud sesuai dengan kenyataan yang ada.
5: AM 1368 At-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang kebetulan kondisi badannya kata dokter nggak boleh kena air, atau memang air nggak ada.
1: Iya.
0: Dia punya hadas besar. Apakah mimpi jima atau berhubung dengan istrinya, si perempuan berhubung dengan lakinya, kena nggak ada air. Iya kan, dia mau sholat, kan dia tayamum. Kata Nabi, seandainya 10 tahun terhalang nggak boleh kena air atau nggak ada air, ingat tetap satu waktu nanti ada air atau kondisi sudah sehat, wajib mandi hadas besar. Kena tayamum tidak, ya tidak menghilangkan hadas. Ya, hatta yaum la yarfu al hadas, dia hanya istibahah. Makanya kalau niat tayamum, nawaitu tayamuma listibahati fardhu shalah. Ini pun ada ketentuannya lagi. Kalau tayamum mesti masuk waktu dulu sebelum zuhur nih. Enggak
1: ya.
0: Boleh tayamum sebelum waktu zuhur, mesti masuk dulu waktu zuhur baru tayamum. Iya kan?

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya

0: Dan dalam satu minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioHSA.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. BioHSA, Jamu Tetes, Harapan selalu ada.

dengan demikian maka saudara-saudara seharusnya kalau ada orang mati begitu dia perlu diperhatikan ini. Ini kadang-kadang malah yang kematian itu harus menyediakan makanan, bahkan harus menyediakan uang lagi. Nah, itu menyusahin bagi orang yang kematian. Mestinya kita yang seger-buger, kita yang gak kena musibah ya, harus malah menghibur orang yang sedang lagi. Kita datanglah ke rumah dia, bawa makanan apa semua, supaya dia senang. Kain putih siap, semua siap udah ya, gali kubur apa sudah beres, makan gak usah pikirin. Jangan dibebankan orang yang sedang musibah itu dengan susah segala macam. Jadi harusnya kita ini yang datang.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak.
2: Rasain enak. Waktu belum minum obat USA. Heeh. Apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya almamnya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih, kayak ini kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum USA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah dianakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa, ada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
2: ya,
1: bulan?
2: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu, mamanya atau kanker. Nah, itu memang agak lama. Ya